0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, sahabat suara.
0: Selamat pagi.
1: Sesekali kita back sound-nya pakai musik ya, biar nggak sepi-sepi banget.
0: Iya, maklum, kita belum ngecek di sini.
1: Alasan aja sih sebenarnya, Rio lupa masukin beds.
0: Enggak, orang gue baru nyampe muter ini, terus kayak harusnya sih udah tinggal nunggu beds ya. Aku lagu.
1: Wits. Kumis sama jenggot dicukur tuh. Enggak. Mantep. Ah gitu pak, ganteng pak.
0: Enggak.
1: Keren.
0: Jenggot enggak, kumis doang. Soalnya keren, konsepnya pak. Lagi ini.
1: Apa?
0: Mau hijrah konsepnya.
1: Kalau mau hijrah topinya bukannya kayak gitu dong. Masa coba turunin itu cap depannya. Cap depannya coba turunin.
0: Gak bisa.
1: Bentar dulu ngeliat dulu.
0: Gak bisa. Ini tuh udah lama banget udah dinaikin, udah gak bisa diturunin lagi.
1: Masa orang hijrah topinya gelup. Orang hijrah topinya biasanya yang kayak kupluk itu pak.
0: Iya. Yeah. Oh, yang itu ya, yang kayak ya kayak begini tapi gak ada depannya.
1: Iya. Brand lokal juga biasanya.
0: Iya betul.
1: Masa gelup. Eh, orang hijrah beli di Planet Surf sih. Gak pernah lihat sih gue.
0: Ini kan dulu. Nah tapi kemarin emang apa? Gue ngeliat juga, aduh, kumisnya makin ganggu nih.
1: Ganggu kan? Kan udah gue bilang, lo nyemir gak mau, cukur gak mau. Lo juga sama ngeyelnya.
0: Nah?
1: Lo tuh sama ngeyelnya kayak gue yuk, batu lo tuh. So-soan ngasih tahu gue pakai sepeda jangan pakai celana yang itu nu. Lo juga suruh cukur kumis ya, susah banget.
0: Enggak, karena kan emang kemarin itu masih dingin.
1: Hah? Urusannya apa? Emang kumis bikin alam gitu?
0: Rambut dan bulu itu yang bisa menahan panas tubuh, Pak. Itu dia. Nah, ini karena...
1: Seberapa ngaruh sih kumis, gue tanya.
0: At least buat gue itu lumayan ngaruh ya.
1: Biar udara yang masuk ke hidung ke filter ya pak ya. Set.
0: Enggak, lebih tepatnya kemarin itu gue lupa. Ini itu gue pakai apa ukurannya itu yang seberapa ya?
1: Ukuran apanya?
0: Ukuran clippers.
1: Oh, ukurannya.
0: Nah, ukuran clippers itu yang seberapa ya? Kayaknya segini deh. Zet. Enggak harus ya berarti satu lagi.
1: Habis. Ente langsung ente nul ternyata salah clipper.
0: Salah. Zet. Waduh. Bukan yang ini. Tapi sampingnya udah masa tinggal tengah doang. Ya udah akhirnya ya udahlah sekali ini ya udah segini aja gitu.
1: Apa bagus kali yo muka lo tuh terlihat sekali, lebih sekali. Ramah.
0: Sekali-sekali. Ini gue aja ngeliatnya gara-gara kumisnya terlalu sering ya, terlalu lama kumisan terus begitu pas saat dicukur jadi kan dia ketutup sama matahari. Gue ngerasa tempat kumis gue tuh agak sedikit lebih terang. Shape-nya agak sedikit lebih terang dibanding wajah yang lain.
1: Warnanya beda. Aduh, tolong. Tolong makeup artist. Ini teman saya jadi gak pede.
0: Shape-nya agak beda. Ternyata begitu udah habis dicukur. Tapi gak apa-apa. Paling dengan kondisi Semarang seperti saat ini ya. Nanti jam 3 sore ini udah sama lagi semua warnanya.
1: Cepet mah kita kalau mau ngitemin kulit di sini.
0: Cuma tinggal dijemur bentar aja udah sama lagi warnanya. Pagi ini sama suara balik lagi di suara seru Rio Dinata.
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Stay tune.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi ini kayaknya masih banyak orang yang belum pulang dari luar kota ya. Gue ngerasanya Semarang kayak masih agak sepi deh. Apa mau molor sekalian sampai minggu depan?
1: Kata gue sih ini pada kecapean semuanya.
0: Anak-anak sekolah tadi gue ngeliat di depan sekolahnya enggak. Ya at least di sekolah-sekolah yang gue lewatin ya, enggak terlalu rame kayak.
1: Soalnya biasanya banyak sekolah yang emang udah libur.
0: Libur apa?
1: Kan udah selesai ujian kenaikan kelas.
0: Oh, I see. Iya. Pantesan rada sepi ya.
1: Iya, ada beberapa sekolah yang udah libur tuh ujian kenaikan kelas. Ini Pak buat lu, Pak.
0: Apa nih? Setapil dong. Dikasih setapil. Setapil saset. Kamu pernah lihat setapil saset enggak, sahabat suara? Gue baru kali ini, yuk.
1: Gue juga baru kali ini.
0: Gue baru kali ini lihat setapil yang saset.
1: Gue baru kali ini juga gara-gara kemarin ini beli sabun anak gue tuh sama lotionnya.
0: Oh, dikasih ini buat tester begitu ya?
1: Iya. Lagi ada buy one get one tuh kemarin.
0: Ini setapil sasetnya?
1: Enggak. Jahat banget, jahat banget. Gue balikin standnya.
0: Reva beli satu gratis satu, Pak. Setapil saset. Setapil saset.
1: Iya, jadi udah banyak sekolah yang ujian kenaikan kelas.
0: Oh, gue baru tahu.
1: Iya, cuman ya ada beberapa yang belum ada, lumayan banyak juga yang udah.
0: Oh, pantesan Juni ini ibu gue tuh ngajak pulang ke Bali.
1: Ah, iya.
0: Iya. Padahal kan ibu gue udah pensiun dari lama ya, kenapa?
1: Padahal kan ibu lu udah kerja ya.
0: Maksud gue juga, kenapa kita pulang ke Bali mesti nunggu libur kenaikan kelas.
1: Masal memori, Pak. Masal memori. Ibu lu masih ingatnya adalah
0: mungkin.
1: Soalnya gue baru kemarin ngeliat. Gue enggak tahu kayaknya ini abang-abang baru pakai Tosa atau apa. Ya pakai motor roda 3 pas dia berhenti kakinya turun. Gue mikir aneh lu. Aneh.
0: Jatuh.
1: Jadi masal memori mungkin ibu lu masal memori juga.
0: Udah hampir 2 tahun yuk.
1: Lah iya, nggak apa-apa dong. Ya kan namanya apa? Lah sekarang 2 tahun libur sekolah berapa kali? Cuman 2 kali kan? Libur kenaikan kelas?
0: Libur semester?
1: Libur semester kan biasanya
0: libur cabut sama orang tuanya.
1: Pendek. Libur semester pendek, nggak sepanjang liburan kenaikan kelas.
0: Kenaikan kelas berapa lama emang sekarang liburnya?
1: Nggak tahu, pokoknya lebih lama aja.
0: Mbak, anak lo nggak libur?
1: Libur, cuman gue kan nggak.
0: Sama aja.
1: Jadi gue nggak pernah.
0: Lu nanti udah tua, nggak punya masalah memori itu. Adek, ayo kita liburan. Lah, Bab, Gani masuk, Bab. Masuk.
1: Apaan tanggal segini kok masuk sih?

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Whiskey.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Ini berarti sekarang lagi pada menikmati suasana-suasana di rumah dong ya, murid-murid. Anak lo juga ya berarti?
1: Enggak, dia ini minggu ini ujian kenaikan kelas.
0: Wih, belum liburan?
1: Enggak, jadi makanya ada beberapa sekolah yang udah, ada beberapa yang minggu ini adalah minggu ujiannya.
0: Ujian kenaikan kelas kayak gitu, ujian yang zaman sekarang tuh susah gak sih? Lo pernah baca soalnya gak? Dapat spill begitu gak?
1: Iya.
0: Apa misalnya?
1: Mas, bingung pak, bahkan untuk anak kelas 3 gue aja kadang buat baca soalnya itu 2 kali 3. Gimana maksudnya gimana? Apalagi kayak sekolah anak gue.
0: Apakah ada... benar Hitler dimakamkan di Garut? Coba jelaskan secara logika. Menurut diskusi coba saya bersama dengan Babab,
1: itu semua adalah teori konspirasi. Jadi itu apalagi kan kalau anakku ada sains lah, ada apalah gitu.
0: Apalagi sains yang zaman sekarang kan udah jauh lebih modern lagi ya dibandingin sama sains zaman kita dulu ya.
1: Jadi apa ya?
0: Sains kan berkembang terus.
1: Ada ya, belum lagi bahasa Inggris, belum lagi ya, ya maksudnya ini kan baru kita dapat pas kita udah gede ya.
0: Apa tuh?
1: Ya maksudnya? Kayak kita belajar soal fakta-fakta soal sains, oh, atau apalah ya. Kita dari ngebaca sendiri dan itu pun gak semuanya. Kayak pada saat gue baca soalnya, terus gue lihat dia bisa ngejawab, oh ya udah, dia bisa ngejawab, dia tadi gak perlu nanya. Terus habis itu gue lihat lagi soal bahasa Inggris. Gue baca ulang, gue baca ulang. Gimana ini coba, gimana? Karena emang udah jarang juga dipakai otak ya.
0: Iya, tapi pada akhirnya banyak. Gue kemarin tuh baca-baca di thread, lucu banget. Banyak banget parents-parents yuk yang akhirnya punya pengetahuan baru gara-gara ikut belajar sama anaknya.
1: Betul.
0: Nama-nama alat berat gitu. Dump truck. Itu yang mana, eskavator itu yang mana.
1: Kalau anakku dari dulu udah tahu harusnya
0: tahu
1: itu.
0: Harusnya
1: dia udah tahu.
0: Gue juga kemarin baru tahu tuh nama-nama ini apa namanya.
1: Nama-nama apa?
0: Mainannya ponakan gue. Ada Melody.
1: Ada Nabila.
0: JKT. Masa action figure JKT48 Gen 1 lagi.
1: Kok dia bisa dapat? Di mana, Nay? Boleh dilempar enggak itu?
0: Sharing dong, Nay.
1: Itu apaan?
0: Nama-nama ini yo, nama-nama mainan cewek.
1: Iya, gue tahu, tapi maksudnya
0: Melody itu boneka kelinci.
1: Itu dari, maksudnya ini, dari animasi apa atau
0: iya,
1: apa gitu.
0: Ada animasi, sama memang mainannya tuh ternyata cukup mainstream. Ada Melody. Nailong, lo tahu Nailong? Dino kuning, yang sering jadi stiker.
1: Iya.
0: Ternyata itu selama ini naga.
1: Gue pikirnya awalnya malah kadal. Oh, itu naga. Itu Little yang ada di tempat yang anak-anak ini kan?
0: Cita-citaku menjadi. Ya, ya gitu. Itu naga. Kata Naya, itu naga, Om Inu. Gitu. Kenapa naga nih? Nih, lihat nih. Sud, gue ditunjukin animasinya. Wih, bener naga ya.
1: Kenapa dia tidak... Dia bikin malu naga sih, kata gue sih. Gue bahkan ngeliat yang kan ada nih apa figurnya anak-anak ini semuanya. Kan itu ada yang Nailong juga tuh, siapa? Gue pikir itu selama ini kadal loh. Kayak Oscar.
0: Kadal banget.
1: Iya, kayak Oscar kayak gitu-gitu kan.
0: Kontret. Kadalnya kontret. Iya kontret.
1: Semekel kalau.
0: Kalau zaman gue dulu bilang kayak memel.
1: Oh, itu yeah. Naga. Oke. Okay.
0: Naga.
1: Terus apa lagi?
0: Nama-nama ini si siapa tuh? We're going up. It's our moment.
1: Hendrix.
0: Ah, nama-namanya si Hendrix. Ini aja gue udah lupa. Nama personelnya Hendrix ini siapa aja gue udah lupa. Dia ngajarin kemarin.
1: Oke, okay, yeah.
0: Karena kan biar kita bisa akrab sama mereka, kita harus relate juga sama mereka.
1: Betul,
0: kan? Betul. Kan pengetahuan-pengetahuan yang kayak gitu tuh, sekarang gue harus mesti nambah juga nih di rumah. Biar bisa ngobrol. Astaga.
1: Tapi iya loh. Sekarang itu soalnya kayak di zamannya kita ya, animasi itu karena teknologi terbatas, karena akses terbatas. Jadi ya udah, satu animasi ini itu buat lama nih.
0: Dan setiap minggu update episode-nya, enggak satu langsung habis.
1: Betul. Kalau sekarang kan ini banyak nih, ini ada sendiri, ini ada sendiri, ini ada sendiri, ini ada sendiri. Belum lagi itu baru dari misalnya itu baru dari TV. Kayak kalau dari TV ya kita yang taunya ya Upin Ipin, Boboiboy, apa semuanya yang kayak gitu-gitu. Sound the Ship lah. Ternyata nanti di YouTube itu ada lagi.
0: Lain lagi.
1: Di YouTube ada lagi. Ada apa ya kalau anak gue dulu ya? Tahu, gue juga enggak tahu lah. Pokoknya
0: Peppa Pig.
1: Apa Peppa Pig? Enggak. Peppa Pig itu di ini kayak
0: Momo Kelon.
1: Hah?
0: Momo Kelon. Koko Melon.

0: Iya. Koko Melon ada. Gue nggak tahu itu apa. Pokoknya dari
1: Happy Tree Friends.
0: Itu gue pikir awalnya juga kartun anak-anak loh.
1: Iya, gue juga sama pak. Woy, ternyata, woy, lebih seru ini pak.
0: Oh ternyata ini buat gue. Yang dari ini apa yang kayak anomali, yang kayak gitu-gitu itu kan juga banyak, yang kayak gitu-gitu. Terus juga ya kemarin ini apa tung-tung sahur yang kayak gitu-gitu itu kan banyak lagi. Nah itu tiba-tiba ada terus habis itu hilang. Kan banyak yang kayak gitu. Untuk itu kenapa
1: lagi, baru lagi
0: buat ngikutin itu susah itu dari situ.
1: Belum lagi mainan-mainan action figure yang real, yang gak mainstream,
0: betul,
1: yang dia suka doang.
0: Betul.
1: Waduh, penuh kepala gue pecah.
0: Itu yang mainan-main yang gak mainstream. Bukan gak mainstream, gak tau juga. Mungkin anak-anak itu mainstream loh.
1: Buat kita aja yang
0: buat kita aja, ya. Iya.
1: Mainan indie nih. Kan gak mainstream juga.
0: Culture banget nih.
1: Oh ternyata ponakanku skena.
0: Mainnya gak musik.
1: Yoi.
0: Mainnya mainan ternyata. Ini kayak gitu-gitu. Ya karena informasinya mereka lebih cepat.
1: Itu dia yo. Itu dia. Gue kadang tuh sampai apa ya, cuma bisa ngelamun doang, merhatiin dia ngomong. Udah gitu tuh dia kalau ngomong kayak konten TikTok, tau gak? Jadi misalkan satu video belum selesai nih, udah di skip nih sama dia nih. Jadi dia misalkan nanya gue, Om Nino lagi ngapain? Oh, belum gue jawab. Dia udah Om Nino lagi olahraga. Lo ngapain nanya? Emang kalau olahraga tuh harus keringetan gitu ya Om Nino? Iya namanya juga olahraga ya. Apa sih maunya?
0: Padahal lo juga lagi tiduran.
1: Aduh, podak.
0: Oh iya.
1: Yeah. Iya. Terlalu banyak konsumsi gadget lah itu jatuhnya tuh.
0: Iya sih.
1: Makanya kadang gue pengen relate sama dia tuh biar gue bisa main. Gak gadget terus dia tuh.
0: Manane lagi ngapain? Manane lagi main.
1: Gantian ya, gue bikin kesel ya.
0: Main apa? Main Barbie. Masih ada gak sih anak sekarang main Barbie ya?
1: Kayaknya udah enggak sih. Udah enggak.
0: Udah enggak ya?
1: Barbie itu sekarang mainan milenial tau.
0: Millennials yang punya
1: yang masa kecilnya belum mampu beli Barbie. Sama kayak kita. Waktu masa kecil belum bisa beli PS.
0: Yang punya nasib tidak menyenangkan untuk kecil. Sampai sekarang kayak aku pengen punya Barbie.
1: Enak ya jadi Barbie. Kurus, tinggi.
0: Iya.
1: Rumah bagus.
0: Iya.
1: Pacarnya Ken. Ken sama Barbie itu pacaran gak sebenarnya menurut lo?
0: Kata gue sih bestie.
1: Bestie ya, berarti selama ini Ken tuh
0: kayaknya sih. Maksudnya kita lihat aja. Barbie ngumpul sama teman-temannya. Ken diajak.
1: Ya.
0: Iya kan ya?
1: Ya.
0: Terus habis itu pada saat Barbie lagi pergi belanja,
1: Ken ikut.
0: Atau iya, Ken ikut. Barbie lagi kayak stay over sama teman-temannya,
1: ada Ken suruh
0: ada
1: jagain.
0: Ken.
1: Toxic relationship ini mah jatuhnya yuk.
0: Antara toxic relationship atau Barbie tidak menganggap Ken sebagai sebuah ancaman.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih, gue ada topik yang cukup menarik kita obrolin.
1: Ya, apa?
0: Aman kok, ini aman. Tenang aja.
1: Keren nih ada. Kalau terlalu excited itu kadang gue yang agak gimana gitu.
0: Ini yo, ada. Kita bahas ini aja yuk. Ya, oke ya.
2: Hey, ini tuh general.
1: Apa?
2: Gue yakin gue sama lo termasuk sahabat suara pasti pernah ngalamin hal yang kayak gini juga. Karena ini katanya lagi muncul fenomena aneh di warteg yang jadi sinyal bahwa ekonomi Republik Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Bahwa gue udah jarang makan di warteg.
2: Sama, gue juga.
1: Oke,
2: karena apa tuh? Jujur nih gue gak terlalu suka makan di warteg soalnya.
1: Iya, gue mending ke warung makan sekalian, bukan di warteg. Kan beda. Warteg warung Tegal, warpat warung Padang. Kalau makan di warung biasa, belum tentu ibunya orang Tegal atau orang Padang. Iya dong. Iya dong.
2: Iya, setuju.
1: Iya.
2: Jadi ini pedagang warteg mulai merasakan dampak kenaikan harga bahan pangan dan melemahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan pantauan dari CNBC Indonesia,
1: okay,
2: di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sejumlah pedagang mengaku pembeli kini lebih selektif dalam memilih lauk.
1: Oke.
2: Okay. Itu di bold sama mereka.
1: Oke, okay, lebih selektif ya.
2: Ya. Amirah, salah satu pedagang warteg, mengatakan banyak pelanggan kini hanya membeli menu seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Lauk sederhana seperti tempe, tahu, telur, balado, dan gorengan lebih diminati. Sementara pembeli juga mulai banyak konsumsi sayuran. Bagus dong.
1: Bagus.
2: Menurutnya, pembelian lauk yang lebih mahal terus berkurang seiring naiknya harga bahan makanan. Kondisi ini membuat pola belanja pelanggan berubah dibanding sebelumnya.
1: Wait. Harga antara 15 sampai 20 ribu.
2: Ya.
1: Menu yang paling sering dibeli adalah
2: tempe, tahu, telur balado, dan gorengan lebih diminati. Tapi kan ini Jakarta.
1: Iya, iya, iya. Ya, berarti kira-kira sekarang di harga segitu
2: ya,
1: dapatnya lauknya telur.
2: Ya.
1: Wow.
2: Terus tadi sampai mana gue? Menurutnya pembelian lauk yang lebih mahal terus berkurang seiring naiknya harga bahan makanan.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yaudah. Hal serupa diungkapkan Kusuma. Nah, ini Kusuma gak dijelasin nih, apakah dia pedagang warteg apa pedagang motor. Ia menyebut permintaan terhadap lauk seperti rendang dan udang semakin menurun. Bahkan kini tidak lagi menjual menu udang karena minim peminat.
1: Oke.
2: Okay. Meski begitu, ayam goreng masih tetap tersedia.
1: Oke. Okay.
2: Sementara itu, Surono. Ini Surono juga gak dijelasin nih. Pedagang warteg apa jual beli mobil, mengatakan banyak pelanggan kini hanya mengeluarkan 10.000 sampai 15.000 untuk sekali makan.
1: Oke. Okay.
2: Menu macam kayak perkedel, kentang goreng, tempe tahu, dan sayuran lebih banyak dipilih.
1: Oke.
2: Okay. Ikan goreng, daging sapi, sampai udang mulai dikurangi. Maksud gue, apa anehnya? Kita kan, gue perbandingannya zaman kita kuliah ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kita kalau pas zaman kuliah 10.000 nyopak dedek kisah porsi. Gitu gak sih kita kalau pesen di warteg? Gue sih gitu ya, yuk.
1: Nah, iya,
2: misalkan
1: iya,
2: gue ada 10.000, 15.000. Eh, Mas Wisnu, mau makan apa? Gak tahu, sembarang 15.000. Sama es teh.
1: Kalau lu dulu begitu.
2: Iya.
1: Mungkin salah satunya lu bisa ngelakuin itu karena lu punya privilege, di sini ada rumah. Jadi pada saat makan di luar, itu bisa dibilang, at least ya, itu adalah hitungannya kayak jajan. Karena makan di rumah masih bisa. Menurut gue ya.
2: Oh, oke. Okay. Tapi masalahnya banyak teman-teman kontrakan gue yang kayak gitu juga, yuk.
1: Iya.
2: Bu, 10.000. Mau apa aja, terserah ibu, pokoknya 10.000.
1: Oke, okay, mungkin
2: kayak
1: bisa.
2: Kayak teman-teman gue dulu di warteg juga enggak banyak yang milih deh.
1: Soalnya kalau dulu itu gue kalau kayak ke warung makan atau ke warteg gitu ya.
2: Iya.
1: Dari luar gue udah ngerogoh kantong dulu tuh. Berapa gue punya duit? 8.000. 8.000. Oke, kita coba lihat. Di situ gue tanya. Ramesan berapa? Ramesan segini. Oke. Kalau pakai ini berapa? Segini. Kalau pakai ini segini. Pakai ini aja. Pas berarti 8.000. Minumnya apa? Air putih.
2: Pakai es boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah air putih aja.
1: Terus nanti temennya yang pesan es teh, minta esnya satu dong.
2: Gitu yeah. Maksud gue, emang ini fenomena aneh ya. Bukannya ini udah dari dulu.
1: Kayaknya
2: bahkan di kontrakan gue itu nggak ada kalender.
1: Iya.
2: Tapi gue ngerti kok kalau ini, oh ini masih awal bulan. Temen gue pesan ayam goreng.
1: Ada.
2: Ayam goreng tuh paling minggu pertama lah. Bagus-bagus bisa bertahan sampai minggu kedua. Nah minggu ketiga, minggu keempat tuh udah nggak tahu tuh menunya apa.
1: Gue kalau habis ada job atau apa gitu, itu biasanya gue selalu sempetin itu makan di Adis dulu.
2: Oh, di Adis.
1: Iya. Adis belum yang kayak sekarang ya. Masih satu doang.
2: Ya, dan sekarang juga, kan ada juga di Durianti.
1: Iya. Dan Adis itu dia masih gabung sama warung makan ada tuh. Hah? Iya, yang di bawah.
2: Oh, iya yang kalau malam ada nenek-nenek jualan juga.
1: Iya, itu sama warung makan itu ada. Itu dulu. Gue tuh pokoknya kalau setiap gajian itu atau ada job, gue selalu bilang itu adalah makan gajian. Jadi gue paling gak sebulan sekali harus ada makan enak. Itu
2: biar semangat lagi kerjanya.
1: Biar semangat buat kerja. Walaupun setelah itu lo yang penting makan ya. Tapi at least bulan sekali gue harus makan enak. Itu dia.
2: Dan lagi gitu, maksud gue dengan menu 15.000 sampai 20.000 lo masih bisa kepikir pengen makan apa. Menurut gue itu udah privilege yo.
1: Iya. Iya sih.
2: Masih bisa milih sih itu privilege ya.
1: Iya.
2: Gue dari dulu kalau misalkan adanya duitnya 15 atau 20 ribu aja nih, ya paling lauk gue juga
1: enggak
2: sama terus selama seminggu.
1: Kalau di sini, kalau di Semarang ya, 15-20 ribu itu udah gede loh dulu.
2: Gede banget.
1: Gede loh.
2: Makan kenyang banget.
1: Iya.
2: Udah sama minum.
1: Itu bisa dua kali makan. Buat gue ya.
2: Zaman gue enggak.
1: Iya. Buat gue itu bisa dua kali makan. Kalau lo emang lagi dalam ini ya,
2: mode survival.
1: Survival mode ya. Itu bisa buat satu hari itu.
2: Bisa.
1: Ya. 20.000 bukan 15 ya, 20 itu 20, cukup banget itu.
2: 20 makan berat dua kali mungkin kalau mau sarapan sama makan siang malamnya mie.
1: Sarapan
2: skip, makan siang sama makan malam.
1: Sarapan sekali dapat kalau lo belinya di yang ibu-ibu jualan pagi,
2: jajanan pasar. Nasi kuning kotakan begitu.
1: Enggak, yang bungkusan ada tuh.
2: Oh, yang nasi bungkusan.
1: Iya,
2: itu paling harganya zaman lo paling berapa tuh? Gopek. 1.000. 250 rupiah.
1: 5.000 sekali makan itu udah kenyang.
2: Mahal sih itu yuk.
1: Udah kenyang banget loh. 5.000 sekali makan lo bawa pulang temen lo udah pada, weh, udah pada begitu. Tapi kalau misalnya lo cuma ngambil itu, ya 4.000-an udah, 3.000, 4.000 udah oke lah itu. Ini kayak begitu. Nasi setengah aja kan sarapan. Udah cukup. Bisa sehari, bisa tahan tuh.
2: Ya. Kalau gue tuh dulu punya satu warteg, gue nggak tahu ya apakah itu warteg apa warung makan biasa ya. Di dekat kampus namanya warung makan Mbak Endang.
1: Oke.
2: Mbak Endang itu selalu baik sama siapapun pembelinya.
1: Oke.
2: Dia tuh selalu kayak akrab aja gitu.
1: Iya.
2: Dan entah gimana caranya dia selalu bisa ngasih value lebih dari sesuatu yang kita bayar. Misalkan gue minta ke Mbak Endang 10.000 ya. Ya boleh Mas Wisnu. Kok tumben makanya 10.000 terus. Lagi kenapa?
1: Iya.
2: Selalu ada ibu-ibu warung makan yang baik.
1: Diberkahi. Kalau gue tuh dulu di mana ya daerahnya ya. Pokoknya itu di dekat di peleburan gitulah, yang kan ada gereja yang di Sriwijaya, kan Taman Makam Pahlawan. Terus habis itu ada gereja, agak arah ke Sriwijaya lagi ada gereja.
2: Iya.
1: Nah itu tuh naik lagi ke atasnya, itu ada dulu warung makan. Gue dikasih tau sama temen gue tuh yang penyiar sini juga, namanya warung makan Ibu di situ.
2: Banyak banget Ibu.
1: Iya, namanya warung makan Ibu.
2: Oke.
1: Jadi kita nggak tahu nama ibu itu siapa, pokoknya kita panggilannya ibu aja. Jadi
2: padahal bapak-bapak.
1: Jadi kalau makan di situ sama si ibu, sayur itu wajib.
0: Harus.
1: Sayur itu wajib.
0: Meskipun kita nggak mau.
1: Iya. Sayur itu wajib. Lo harus makan sayur.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baik, benar.
1: Walaupun lo jauh dari rumah, tapi lo harus tetap makan sayur. Jadi bahkan sama dia sayur itu nggak dihitung.
0: Oh ya, ya, ya.
1: Sayur
0: ya,
1: itu nggak ya, dihitung. Ya. Udah. Jadi kalau lo makan, bu, hari ini pakai sayur aja deh, sama gorengan. At least lo bakal digorengin telur.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ibu, benar.
1: Enggak setiap lo datang emang, tapi at least pada saat si ibu ini kayak
0: moodnya lagi bagus kali ya.
1: Duit lo lagi habis ya. Lagi mepet ya, gitu. Itu digorengin telur. Mau telur nggak? Nggak bu, udah pakai ini aja, pakai gorengan aja. Ya udahlah, pakai telur aja sekali ini aja ya. Besok pintar-pintar megang duit. Iya bu. Itu pakai diceramain tuh kadang tuh. Diberkahi.
0: Iya, warung-warung yang kayak gitu tuh selalu menyenangkan untuk dikunjungin.
1: Iya.
0: Dan memang gue kan juga jarang banget ganti menu ya, yuk. Kalau di Baendang tuh paling apa gue? Kering tempe, terus apa namanya, mie begitu, mie goreng.
1: Iya. Yeah.
0: Pakai sayurnya paling kalau nggak sop cak kangkung. Kalau Mbak Endang lagi ada stok, dia masak sawi putih.
1: Iya. Yeah.
0: Kadang ada sosis, ada nugget. Sosis dan nuggetnya bukan yang high quality, tapi yang
1: kalah.
0: Kiloan yang beli. Ih, Sahabat Suara pernah nggak ngelihat orang di warteg lagi nuangin nugget kiloan itu ke dalam wajan mau dimasak. Wih, itu suaranya satisfying banget tau. Cas. Tang.
1: Nih ya, kita kasih tahu ya. Sosis kiloan itu bentuknya kalau habis digoreng keriput.
0: Jadi kecil, Yang tadinya di frozen itu gede. Masuk penggorengan jadi kayak lu.
1: Gue juga gak tahu kenapa. Gue coba goreng kayak sosis-sosis kayak kanzler apa Bernadi atau apa. Gue goreng di minyak yang banyak. Pada saat udah jadi
0: Bentuknya
1: masih sama. Tapi kenapa gue gak lihat? Terus kenapa sosis yang kayak gitu kalau digoreng kisut ya?
0: Dan kalau misalkan kamu ada nih nugget kiloan, terus kamu mau ngikutin sarannya Bu Siska Switomo, ibu-ibu kalau mau goreng nugget itu sampai coklat keemasan, nggak bisa. Itu nggak bisa diterapin di nugget kiloan. Lo goreng nugget kiloan sampai coklat keemasan, atos, bener dah.
1: Dan juga tengahnya kempes.
0: Iya kan? Iya, kriuknya pinggir doang.
1: Iya. Tengahnya kempes. Ini si tengah dagingnya mana?
0: Kayak melepuh. Nuggetnya tuh kayak nguap.
1: Kok dagingnya cuma di pinggir doang?
0: Nugget kok bocor halus.
1: Kayak begitu ya Allah. Sedih banget.
0: Tapi itulah. Kita selalu punya warung-warung favorit
1: zaman
0: dulu tuh.
1: Iya, betul pasti punya. Kayak gue tuh ada beberapa warung makan ya kan ya, warung makan andalan yang selalu mulai dari Penyetan. Jadi Penyetan punya andalannya sendiri. Warung makan punya andalannya sendiri, ya kan ya. Yang di daerah sini ini ada andalannya, yang di sini ya, daerah sini ini di sini. Jadi gue nggak mau nyoba di tempat lain juga, karena pertama harga nggak tahu, yang kedua rasa. Maksudnya kita udah milih murah, at least
0: ternyata
1: rasanya jangan gitu-gitu banget lah ya, gitu.
0: Bener.
1: Begitu.
0: Coba Sahabat Suara cerita-cerita dulu mah, pas masih zaman perjuangan tuh. Jaman masih perjuangan. Atau
1: sekarang masih perjuangan juga.
0: Urip kok ade kan berjuang terus.
1: Urip kok isinya action terus.
0: Eh, kena disandingi karo Bruce Willis, aku wis die hard.
1: Happy endingnya kapan?
0: Wayahe ending urung tentu happy. Astagfirullahaladzim.
1: Wayahe ending. Asum. Kok ini film Predator ya? Coba deh cerita sahabat suara 0811-2700-902 atau di Instagram @suara.smg. Coba ceritain warung makan andalan kamu yang bisa menjadi penolong. Kasih tahu kita.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sahabat Suara, tahu nggak siapa

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

0: 92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue juga punya sih sebenarnya warung makan begitu yo. Ini literally warung makan rumahan.
1: Oke.
0: Tempatnya ya di rumahnya dia. Yeah. Kita makan di terasnya dia yang udah disiapin meja-meja.
1: Iya. Yeah.
0: Panggilannya juga sama, Ibu E. Kalau lo tadi kan Ibu doang.
1: Mm.
0: Hey, kita kalau mau makan ke situ.
1: Ternyata Ibu, Bu E, Ma E.
0: Ah, kita makan ke Ibu E yuk. Nah, kita udah tahu tuh mau ke arah mana. Itu lokasinya deket sama Akpel nih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sebenarnya kalau kita ke Akpel nih tuh makan siang di situ enak banget itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan kalau ke sana memang banyak banget anak-anak Akpel nih. Okay. Makan di situ yo.
1: Mm-hmm.
0: Nah, gue sama anak-anak tuh nemuin itu gara-gara ada salah satu temen gue itu ngekos deket situ, kosan Bu Haji. Kamar mandinya dalam, tapi bak mandinya luar. Lo kebayang gak?
1: Hah?
0: Jadi itu kos-kosan unik banget yuk, sumpah. Pintunya tuh dua, atas bawah.
1: Pintu kandang gitu.
0: Iya. Pintunya tuh dua, atas bawah.
1: Tapi bukan bekas kandang kan?
0: Bukan, bukan. Okay. Emang beneran dibangun buat kayak kos-kosan.
1: Iya.
0: Nah, di ujungnya sana itu tuh ada kamar mandi berderet. Satu bangunan panjang berderet, dibikin kayak apa namanya tuh, kabin-kabin begitulah. Nah kan, terus gue ngeliat di luar itu apa kok ada kayak kolam gede banget. Namanya Dodi yang ngekos di situ. Dot, itu bak yang di luar gede banget buat apa? Itu bak mandinya nu. Heh, unik toh. And then yo taja, gue diajak ke kamar mandi sama Dodi ngeliat. Jadi di kabin-kabinnya itu yo, itu tuh shower.
1: Oke.
0: Okay. Nggak ada bak mandinya.
1: Oke. Okay.
0: Ada sih keran sama ember kecil. Itu ya buat itulah ya.
1: Bentar, sama ini wudu. Kamar mandinya di dalam kamar?
0: Enggak, luar.
1: Oh, di luar.
0: Maksud gue kamar mandi dalam itu, lo mandinya di dalam kamar mandi, tapi bak mandinya di luar kamar mandi.
1: Kayak tandon penampungan air gitu?
0: No.
1: Hah?
0: Bak mandi, literally bak mandi, gede banget buat nampung air.
1: Oke.
0: Okay. Nah dari situ itu nanti disalurin pakai pipa ke shower-showernya itu.
1: Berarti pakai pompa.
0: Pakai pompa.
1: Iya.
0: Pompa kecil aja.
1: Iya.
0: Ya kan. Banyak banget daun-daunnya. Sekalinya gue kesana tuh pernah lagi musim rambutan. Ada tuh rambutan ngapung di bak mandinya itu. Tuh.
1: Literally di luar
0: di
1: ini.
0: Luar.
1: Kayak kolam penampungan.
0: Bener.
1: Kayak bak penampungan air
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Ah iya.
0: Gue heran itu kok lo tega bikin kos-kosan bak mandinya di luar kayak gini, sedangkan mobil lo di luar Holden. Wah, unik ini.
1: Sejuk banget tuh airnya tuh. Kalau pas musim panas jadi anget.
0: Gara-gara ke kos di situ, kita jadi sering makan di Ibu E itu.
1: Iya.
0: Dia tipikal yang mirip kayak yang lo tadi ceritain yo. Kita tuh dipaksa makan sayur kalau di situ.
1: Iya.
0: Lo nggak pakai lauk nggak apa-apa, tapi pakai sayur ya. Minimal kalau kita nggak pakai lauk pasti dikasih mendoan gratis sama si ibu
1: ya
0: buat lauknya.
1: Ya.
0: Nah, harga kita makan kalau kita pakai sayur doang sama ada lauknya itu beda. Jadi etalasenya kan dibagi dua tuh, atas sama bawah.
1: Ya.
0: Nah, di bawah itu hitungannya tuh sayur, ada sop-sopan, ada cakangkung, ada kering tempe dan sayur-sayur lainnya. Dan gue kan juga makannya itu doang.
1: Iya. Yeah.
0: Ya sop, ya cakakung,
1: yeah,
0: tempe. Lauk gue paling kalau lagi ada duit itu ya ayam goreng. Kalau lagi gak ada duit, telur dadar. Udah, sama mendoan. Nasi setengah. Gue aja dimarahin di situ makan nasi setengah. Kok kamu nasi cuma setengah doang? Kenapa?
1: Kenyang kuat apa nanti ini saat?

0: Rian
1: nah,
0: apa?
1: Makanya. Iya iya iya.
2: Kenapa kok cuma setengah doang? Tambahin ya.
1: Enggak usah, Bu.
2: Enggak, saya tambahin.
1: Tap. Jadi numpuk, Pak. Jadi dua porsi.
0: Harus habis. Harus habis yang kayak gitu.
2: Maksud gue gini loh, Bu. Kenapa saya coba pakai nasi setengah? Biar secara visual nih lauk lebih banyak. Kalau ini nasi lebih banyak sedangkan lauknya sedikit, tidak balance.
0: Iya.
2: Kalau lauknya habis duluan, saya makan nasi doang ini.
0: Saya untuk menipu otak ini, Bu. Iya, kayak gitu-gitu.
2: Jadi baik banget kalau kita makan sayurnya doang itu, yuk. Paling tuh kita habis tuh 8.000. 10.000 udah maes tehnya lah.
0: Iya.
2: Kalau kita pakai lauk kayak macam ayam atau telur gitu ya. Itu paling 13-15.000 udah kenyang banget.
0: Iya.
2: Wah, berkah banget dah itu warung itu.
0: Banyak loh yang kayak begitu. Mm-hmm. Dan apa ya? Kalau gue bilang akhirnya warung-warung kayak gitu yang banyak menolong
2: mahasiswa.
0: Mahasiswa yang sangat berkebutuhan sekali ya keuangannya. Iya.
2: Di situ banyak mahasiswa berkebutuhan. Berkebutuhan khusus. Khusus duit. Khusus uang berkebutuhannya.
0: Iya, makanya banyak. Banyak loh kadang yang apa ya? Yang tanpa kita sadari, kita mikirnya kayak ini warung murah, rasanya enak atau apa, percaya atau tidak, mereka harus ngurangi margin loh untuk bisa.
2: Marginnya tipis banget.
0: Iya,
2: untuk bisa kayak gitu. Sedangkan persiapan mereka lakuin kadang mungkin jam 4 pagi udah bangun,
0: iya,
2: udah masak.
0: Buat ngasih makan anak orang. Yang kayak begitu-gitu tuh.
2: Itu dia, makanya ketika gue ngelihat seorang pengusaha makanan ya, atau masak-masak begitulah, kalau dia bisa jual murah dengan rasa yang enak banget, udah gitu bersih.
0: Iya.
2: Wah, asli. Menurut gue dosa-dosanya dihapusin banyak banget dah itu dah.
0: Iya. Itu gimana ya?
2: Banyak banget nolongin orang itu, yuk.
0: Kayak nyokap gue tuh kan kayak gitu juga. Anak-anaknya kan pada merantau. Anak-anaknya pada merantau semuanya. Jadi dia salah satunya adalah karena ada yang ngekos di rumah juga. Ya kayak gitu, anak kos dimasakin. Sahur ya, namanya biasanya kita kan kalau sahur itu kan sahur nyari. Lama nyokap gue itu kalau pas misalnya sahur itu, anak-anak itu pada ditanyain, lo sahur mau makan apa? Iya, sahur mereka gak boleh keluar, Pak.
2: Wah, itu kelewat baik sih.
0: Sahur itu gak boleh keluar. Lo sahur ngapain keluar jam 3 pagi? Cewek keluar jam 3 pagi. Nyari-nyari makan, udah di sini aja.
2: Oh, kos-kosannya kosan cewek?
0: Kosan cewek. Jadi itu...
2: Nah, lo deketin gak, yuk?
0: Enggak lah. Bukan selera gue. Jadi itu kayak sahur... Ya udah bareng-bareng, jadi nggak ada nyokap gue masakin buat ini buat kalian gitu, nggak ada. Ya udah bareng-bareng semuanya lauknya, terus buka juga begitu. Jadi anak-anak itu kalau misalnya buka mereka beli jajan, terus habis itu kayak potluck bareng-bareng sama nyokap gue juga semuanya.
2: Satu meja makan semuanya.
0: Iya, kayak gitu. Iya, kalau pas ditanya sama anak-anak itu. Harga kosan segini, tapi ini dimasakin kayak begini. Nyokap gue bilangnya, iya, anak gue jauh, gak ada yang bisa gue masakin. Katanya sih begitu terus. Yang kayak begitu-gitu tuh. Kosan gue yang dulu, kalau yang di kosan Rodeo yang di Sampangan itu. Kalau itu si ibu kosnya, setiap buka itu selalu ngasih. Jadi dia cuma ngitung kamar. Kamar yang okupansinya berapa, itu sama dia disiapin tuh buat bukanya. Cuman emang anak-anaknya kadang kurang ajar aja.
2: Kenapa?
0: Temennya pada datang suruh ambil aja.
2: Kamu jadi, lain gak kebagian.
0: Jadi kok kurang? Kok habis? Yang kayak gitu. Terus apalagi gue kalau warung makan itu sebenarnya ada lagi. Bukan warung makan, nasi goreng.
2: Oh, nasi goreng.
0: Nasi goreng. Nasi goreng. Jadi dulu itu mereka jualannya itu di dekat Peterongan, Manggis gitu. Itu porsinya banyak banget.
2: Banyaknya banyak banget.
0: Banyak banget.
2: Rasanya gimana?
0: Rasanya lumayan. Ada, rasanya ada.
2: Karena sejujurnya kalau kita udah di tahap survival mah udah gak peduli rasa.
0: Betul.
2: Yang penting keisi dulu.
0: Betul. Dan satenya murah juga.
2: Saat dagingnya daging apa itu, yuk?
0: Gua nggak peduli, yang penting protein. Sama dulu gue gak tahu ini sahabat suara ada yang pernah atau tidak, tapi at least dulu di sini itu warung bukanya itu jam 10 malam, jam 10 jam 11 malam.
2: Di daerah?
0: Di belakang Java Mall. Masuk gang Senggol gitu. Mobil gak bisa masuk. Motor, paling motor. Motor bisa
2: warung
0: masuk.
2: Warung makan gitu.
0: Warung, ya warung makan. Tapi
2: masakan rumahan gitu.
0: Literally masaknya di rumah, masaknya di teras, lo makannya di teras sama di ruang tamu.
2: Jam 10 malam baru buka.
0: Yep.
2: Wah, itu buat pekerja-pekerja apa tuh ya kalau boleh tahu ya? Shift 2 ya.
0: Shift 2 banyak banget di situ. Jadi lo makan
2: ada
0: itu.
2: Ada pekerja lain yang pernah lo ketemu enggak, yuk?
0: Kalau yang di situ enggak ada. Itu di depan.
2: Oh, iya juga ya.
0: Iya. Kalau itu mereka enggak sampai masuk ke dalam situ.
2: Masa mau nyanyi bau bawang kayak gitu.
0: Iya. Lagian kan nanti enggak enak ya. Kan itu lihat rumah-rumah warga. Oh, tapi itu enak banget, Pak.
2: Semua kata rinduku semakin membuatmu tak berdaya. Kalian nyium bau sesuatu gak tadi pas kata berdaya?
0: Sambal terasinya kenceng banget. Itu di situ. Dia itu bikin telur dadar balado. Telur dadar balado. Pokoknya itu setiap malam itu ada telur dadar balado. Yang selalu ada ya. Sama ini... bobor ya, bobor kangkung.
2: Bobor.
0: Jadi dicincang-cincang gitu kangkungnya itu, bobor
2: bar,
0: namanya.
2: Bar.
0: Enggak tahu gua namanya lah.
2: Cincang-cincang apa kecil banget ya, bar.
0: Gua juga baru ketemunya itu di sini.
2: Bobor kangkung.
0: Iya.
2: Coba gua search kayak apa itu.
0: Ada ya, ada nama sayur gitu, bobor namanya jenisnya.
2: Bobor kangkung. Oh iya, ada lagi.
0: Nah, yang kayak gitu. Itu di situ, wah itu enak banget, Pak. Harganya murah. Gue biasanya makan di situ tuh kalau balik futsalan, kalau tengah malam tuh. Makan di situ. Isi tenaga ya kan ya, harga murah. Enggak nyampe 10.000 lu udah makan pakai sayur, pakai telur, minum es teh.
2: Oh ya?
0: Iya. Tapi lu makannya itu kadang ya begitu. Kalau ruang tamu, gitu ruang tamu ya, penuh, teras penuh. Ya lu makan ya di pekarangan.
2: Pekarangan lagi.
0: Atau enggak
2: kayak ayam. Syu dilempar-lempar.
0: Literally di pekarangan lo makan. Atau enggak ya di teras rumah tetangga.
2: Boleh tapi.
0: Ya lu duduk aja boleh, enggak apa-apa. Kayak begitu. Mereka kan udah malam juga, asal jangan ribut aja. Di situ itu lu buat habis makan, kalau mau cerita-cerita langsung pulang.
2: Oh.
0: Jangan di situ. Orang banyak.
2: Ya yang enggak bisa nongkrongnya ya.
0: Ribut juga, iya. Jadi literally lo kalau mau datang ke situ makan pulang, gitu. Gua nggak tahu sih itu masih ada atau enggak. Yep. Cuman itu udah lama banget di situ.
2: Pokoknya tuh kalau mau nyari warung makan murah yang bisa nyelamatin hidup kamu tuh, sahabat suara ya, cari aja warung makan terpencil di area-area dekat kampus,
0: iya.
2: Atau area-area dekat pekerja.
0: Iya.
2: Udah cari di dua daerah itu, pasti kamu bakal nemu satu hidden gem yang ya Allah, malaikat bentuknya orang nih kayak begini nih.
0: Iya.
2: Iya.
0: Gampangnya adalah kayak begini. Kalau misalnya pengen di dekat-dekat mall. Di dekat-dekat mall. Di jam-jam makan siang. Lu tungguin terus lu lihat abang-abang, mbak-mbak keluar cari makan, lu ikutin aja. Nanti mereka nyampe mana makan, ikut aja makan. Udah, di situ juga. Itu biasanya itu enak-enak juga tuh.
2: Enak-enak dan rata-rata harganya masih terjangkau.
0: Betul.
2: Kalau menjanjikan murah sih belum tentu ya.
0: Iya.
2: Tapi terjangkau biasanya.
0: Terjangkau. At least untuk gaji Semarang cukup.
2: Cukup banget.
0: Bisa yang kayak gitu.
2: Kadang kalau akrab nanti ada sisaan makanan dibungkusin. Ih serius yo, gua pernah yo sama anak-anak kontrakan tuh kan, saking lagi melaratnya tuh ya. Kita lagi makan di Mbak Endang. Kayak datang nih berempat nih.
0: Iya. Yeah.
2: Pesan tapi cuma 2 porsi yo.
0: Pulangnya 8.
2: Kebanyakan kalau pulangnya 8 sih. Itu kemana? Masa dapatnya di warteg? Agak aneh ya. Itu warteg sedia jasa apa aja itu. Kita lagi ke Mbak Endang, datang berempat. Pesan cuma 2 porsi doang. Karena emang mau dibagi 2, tapi kan kita bungkus. Malu kan dilihat sama
0: orang
2: lain. Kayaknya Mbak Endang merasakan gerak-gerik itu tuh, jadi dia curiga. Nah, beberapa lauk-lauk yang lain tuh udah tinggal sisaan doang.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi seabis beresin bungkusan makanan kami nih, tap dibungkusin lagi sama dia sisa-sisaan lauknya itu. Sedih gue ngelihatnya sebenarnya.
0: Ini
2: tapi
0: ada nih. kertas minyaknya bekas. Maksudnya mau gak? Masih ada rasa-rasanya juga loh.
1: Tiba-tiba
0: sen banget ya Allah.
1: Wah itu baik ya, minta ampun. Maksud gue sisaannya itu tuh lo kumpulin jadi satu masih bisa dijual lagi kok.
0: Iya. Tapi mungkin menurut dia kalau dijual juga buat apa? Gue udah dapat BEP, udah dapat BEP hari ini.
1: Udah nutup.
0: Iya, udah ada labanya juga udah ada. Ya apalagi yang gue cari gitu.
1: Iya.
0: Cari pahala, disitulah waktunya buat cari pahala.
1: Keren. Wah, apalagi kalau di wartegnya itu tuh ya ada lukisan anaknya atau foto anaknya, itu biasa murah tuh. Ciri-ciri warteg penolong, di wartegnya ada foto anaknya.
0: Soalnya si ibunya pasti ngerasa kayak, wah, saat aku tidak bisa menolong anakku.
1: Orang-orang yang kayak gitu tuh kadang prinsipnya nolongin anak orang biar anaknya dia biar juga anaknya ditolong.
0: Iya.
1: Itu cari coba yang kayak gitu tuh.
0: Ya, kayak begitu. Iya benar-benar.
1: Kalau di warung makanya gambarnya gambar kuda, ah, ya udah agak mahal.
0: Apalagi ikan koi.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: otak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara siarannya live.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Dar Derdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia.
1: Ohayo gozaimasu, minasan.
0: Ohayo. Welcome back to Hiro Hiro.
1: Waktunya kita Hiro Hiro lagi. Jadi selama 1 jam ke depan, playlist Jepang-Jepangan seperti biasa ya.
0: Yoi.
1: Tadi ada lagu baru dari Hinata Zaka 46, Time of Love.
0: Gue juga kemarin ini baru dapat info juga, katanya siapa yang mau ke Semarang itu Hiroki Kato ya kalau nggak salah ya.
1: Hiroki Kato
0: katanya mau ada acara tuh di Semarang tuh.
2: Ore wa nani mo ozoiteru.
0: Yang itulah pokoknya. Iya, pokoknya gue juga kalau
2: Baskaru
0: yang ngejepangin lagu-lagu Indonesia lah.
1: Makanya abang dengan suara lembut itu.
0: Iya.
1: Kikatu.
0: Betul. Katanya mau ada acara di Semarang. Gue juga masih belum tahu itu acaranya kapan, acaranya di mana. Tapi ya.
1: Jepang banget ya. Oh, di Kudama. Oh, gue tahu. Yang lebih proper lagi.
0: Genki Sushi.
1: Iya, enggak. Depot sukses. Karena masakan banyak masakan Jepang juga.
0: Iya, sama aja sih, mending Kudama sih kata gue sih. Outdoor tempatnya lebih luas.
1: Oh, gue tahu.
0: Apa?
1: Lebih proper lagi yo.
0: Apa?
1: Ichiban. Di Ichiban Sushi.
0: Di Ichiban. Live
1: music bersama dengan Hiroaki Kato.
0: Enggak tahu itu di mana, tapi at least katanya di bulan-bulan inilah. Gitu.
1: Nanti deh coba kita cari infonya
0: ya.
1: Tapi ya sahabat suara, sama satu lagi. Kemarin kan lo bilang tuh, gue akhirnya cari infonya, bener apa enggak nih yang dibilang Rio nih.
0: Apa?
1: Bulan Juni nanti di 23 Mall Semarang ada event TCG.
0: Oh iya
1: kan?
0: Iya.
1: Nah nanti kita bahas sedikit deh buat sahabat suara yang mungkin awam sama TCG ya. Itu iya, tuh iya. Event ngapain sih sebenarnya?
0: Betul.
1: Oh, banyak banget orang rela ngeluarin uang ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta.
0: Iya.
1: Cuma buat kartu.
0: Kemarin dulu kan udah sempat kita bahas juga tuh ya kan ya, 2SKS soal kartu Pokemon. Sama siapa waktu itu ya? Sama Fatan nih.
1: Ya, sama
0: iya,
1: Fatan.
0: Iya, sama Fatan. Nah, nanti kita juga ngasih tahu kenapa sih kok orang sampai segitunya juga sama kartu Pokemon. Apa yang dicari? Karena gue tuh sekarang itu juga lagi mempelajari, Pak, kartu Pokemon itu. Iya.
1: Wow.
0: Karena kebetulan anak gue lagi senang ya. Itu juga. Iya.
1: Pelajaran yang penting di usia iya. Hampir 40.
0: Ih, banget. Ya, kayak gitu lah ya. Pengetahuan itu emang harus kita update terus. Wah, mainan baru lagi nih.
1: Tuh. Mungkin sahabat suara udah ada yang ngerti juga soal TCG. Boleh kasih-kasih infonya.
0: Iya, boleh. Atau juga mungkin ada yang enggak, bukan soal TCG tapi soal kartunya juga boleh juga. Silakan aja pokoknya, kita terima semuanya. Kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902.
1: Sambil habis ini kita bakal live TikTok @suara.smg. Kita puterin dulu lagu baru juga ini dari Cho Tokimeki Sendenbu, Dream Jumbo.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Mari kita bahas sedikit event TCG yang nanti bakal ada di 2-3 mall Semarang.
1: Oke. Okay.
0: Kita di luar konteks mallnya memang itu mall baru, tapi event TCG ini cukup jarang di Semarang. Buat orang-orang awam tuh mungkin nggak banyak yang ngerti. Mungkin. Apalagi itu sampai di dalam mall loh, yuk.
1: Beberapa sebenarnya udah ada. Cuman
0: di Semarang kayaknya kan jarang banget.
1: Iya, cuman mungkin masih jarang.
0: Nah, apalagi khususnya eventnya dengan embel-embel judul headline-nya adalah TCG.
1: Betul, karena biasanya
0: kan Jepang-Jepangan.
1: Ada ininya
0: TCG-nya,
1: TCG-nya
0: dan
1: kartunya.
0: Yang lain-lain.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Ini memang fokus dari awal itu event TCG. Buat yang gak tahu, TCG itu ada adalah trading card game.
1: Iya.
0: Nah, jadi di situ kita akan menemukan berbagai kolektor-kolektor dan koleksi-koleksi kartu dari kebanyakan sih memang animasi-animasi Jepang.
1: Betul.
0: Dan gue nggak tahu apakah setiap animasi itu semua ada kartunya atau memang beberapa anime aja. Karena yang paling populer tuh kan Pokemon. Sama Yu-Gi-Oh.
1: Pokemon, Yu-Gi-Oh, One Piece,
0: dan juga Dragon Ball.
1: Ya,
0: ternyata 4 anime itu cukup populer kartunya.
1: Betul.
0: Nah, sisanya anime-anime lain gue gak ngerti ya apakah ada kartunya juga. Maybe kayak Digimon. Bahkan anime yang tentang kartu pun belum tentu gue ngelihat ada kartunya. Misalkan kayak Cardcaptor Sakura. Judulnya aja udah card loh.
1: Kok ketebak kayak gue anime kartu, Cardcaptor yang gue tahu. Tapi masa itu kan dia nangkep hantu ya di kartu ya. Dia ngomong Cardcaptor. Ah iya bener lagi.
0: Itu judulnya aja udah card, tapi enggak ada event di TCG-nya. Itu jarang banget gue ngelihat orang TCG Cardcaptor Sakura.
1: Iya. Iya. Tapi kalau kartu sih sebenarnya kalau kartu identiknya tetap mungkin di dunia. TCG ini kan sebenarnya banyak ya trading card game ini ya. Olahraga, sport itu juga banyak loh kartu-kartu sport kayak gitu.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Jadi itu ini pemain-pemain pemain sepak bola, baseball, basket.
0: Oh,
1: itu juga ada.
0: Iya, kalau
1: trading
0: di kalau di Amerika tuh TCG-nya yang populer ini pemain-pemain NFL.
1: Itu iya betul, banyaknya di Amerika karena sebenarnya di dunia juga
0: NFL sama NBA.
1: NBA, ya. Baseball, NBA, NFL, betul. Yang kayak gitu kartunya emang banyak juga. Tapi sepak bola juga banyak tuh.
0: Sepak bola gue nggak terlalu ngikutin.
1: Jadi itu kalau kartu yang untuk olahraga ya di dunia itu yang terkenal itu ya cuman basket, sepak bola, sama baseball.
0: Kalau baseball Jepang kan emang populer juga ya.
1: Iya betul. Nah jadi dari situ akhirnya kalau di beberapa negara terutama di Amerika ya yang ramenya mereka juga ada untuk sportnya sampai NFL-nya juga. Tapi kalau yang mendunia ya cuma 3 olahraga ini aja.
0: Cuman besok yang akan diadain di Semarang itu memang TCG yang khususnya lebih ke mengarah ke budaya pop Jepang. Jadi ya, kalau misalkan sahabat suara nih yang nonton TikTok juga lagi besok main ke 2-3 Mall Semarang itu, event TCG-nya itu macam kayak Pokemon, terus ada Magic the Gathering atau One Piece juga kamu bisa nemuin di situ.
1: Kalau sekarang justru malah kalau anime yang rame itu One Piece, Pak. One Piece sama Pokemon aja udah, cuma 2 itu aja.
0: Pasti banyak yang nyari kartu Nami sama Robin.
1: Sebenarnya itu pada saat kartu pun itu tuh bukan di karakternya.
0: Terus di apanya?
1: Tapi di jenis kartunya.
0: Oh.
1: At least yang gue pelajari ya, yang baru gue mengerti.
0: Oke, itu nanti kita akan bahas. Yeah. Kita bahas luarannya lagi.
1: Betul. Oke.
0: Jadi di event TCG ini kamu bisa ngapain? Selain ngelihat-ngelihat kartu di situ ya, yang bahkan mungkin kamu masih berpikir apa yang dilihat sama orang-orang ini ya? Ya, it's just another collectible item aja, sahabat
1: betul.
0: Suara.
1: Betul.
0: Ada orang yang suka koleksi action figure, ada orang yang koleksi remote control, ada orang
1: remote-nya
0: yang suka
1: doang.
0: Bukan sama mobilnya dong.
1: Sama mobilnya.
0: Ada orang yang suka koleksi Hot Wheels.
1: Oke.
0: Nah, ini ada orang yang suka koleksi kartu.
1: Iya.
0: Nah, jadi di event TCG itu nanti orang-orang ya yang datang ke situ rata-rata ya memang kolektor kartu aja.
1: Iya, betul.
0: Ada beberapa
1: player juga banyak.
0: Nah, selain orang-orang kolektor kartu, orang-orang ikut turnamen. Ya. Ada gamenya, sahabat suara.
1: Betul.
0: Kurang lebih kalau sahabat suara pernah ngelihat anime Yu-Gi-Oh. Nah, ada tanding-tanding kartu kayak gitu tuh, ada turnamennya, ada trading, tukar-tukaran kartunya. Yeah. Lo punya kartu apa? Gue punya kartu ini. Kayak zaman kecil kita dulu suka tukar-tukaran binder, kertas binder tuh. Gue punya kertas Harvest yang edisi ini, lo punya kertas Harvest edisi apa? Iya, trading aja. Lo kan gak ngejamanin, yo. Zaman gue sekolah mah, tukar-tukaran binder tuh keren. Kertas Harvest tuh selembar 500, lo bayangin. Lebih mahal daripada HVS.
1: Di zaman gue sih binder juga udah ada. Kita tukar-tukaran apa semuanya. Cuman jujur gue sih gak pernah sih tukeran kertas binder gitu sih.
0: Emang lo beda zamannya aja udah. Gak masalah kok. Gak masalah. Namanya anak sekolah. Terus ada beli dan berburu-berburu kartu-kartu pastinya, yeah, di boot-boot atau dari vendor-vendornya yang ada di situ.
1: Betul.
0: Karena banyak kartu langka yang biasanya jadi inceran.
1: Iya, yeah, mau yang slab, mau yang udah grading juga, itu juga banyak.
0: Di situ biasanya gitu juga kita bisa ini apa, belajar main.
1: Ya,
0: kalau udah punya kartu Pokemon-nya misalkan, ini ya, cara mainnya terus gimana?
1: Betul.
0: Banyak sharing session-nya tuh di situ biasanya tuh.
1: Betul. Nah, disitulah besok ya. Cuman kita nggak tahu di event TCG besok itu seperti apa. Tapi yang pasti sih
0: umumnya TCG umumnya seperti kayak tadi itu yang kita jelasin.
1: Betul. Slide trading, terus ada buy and selling juga, dan yang pastinya ada card game-nya juga di situ. Begitu. Itu kenapa gue tuh penasaran itu mau ke situ.
0: Oh, gitu. Gue ikut lah yuk.
1: Ya udah.
0: Sama ibu gue ya. Biar gue ajak jalan juga ibu.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Mall baru nih bu.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Muat tuh masih tuh. Kan gue istri gue tuh. Lo di tengah sama ibu lo, gani Mbak Im di belakang nggak apa-apa.
0: Nah, seven seater enak.
1: Iya. Paling urunan bensin aja ya.
0: 20 ya. 20 ya.

0: rahasia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscan.
3: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja, titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
3: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
2: Orang-orang juga ngomongin drama.

0: Noverty Show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
2: Tenang, tenang, tenang. Gak usah pakai berantem. Bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic baby.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Timnas Indonesia merilis daftar 23 pemain untuk agenda FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik tanggal 9 Juni. Pemilihan skuad kali ini diwarnai sejumlah keputusan penting seperti absennya Kapten Jesus yang tengah dibekap cedera serta dipromosikannya Matthew Baker, bek muda andalan Timnas U16, U17, U19, dan U20. Setelah FIFA Matchday Juni ini, anak asuhan John Herdman sudah

biometrik berupa verifikasi wajah. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang dipakai benar-benar valid. Pomdigi menyebut langkah ini sebagai upaya memberantas penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah menjamin privasi wajah pengguna tetap aman. Program acara TV Ninja Warrior resmi diangkat sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade 2028. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International The Pentathlon Modern. Ninja Warrior yang dikenal sebagai acara TV penuh adrenalin dan rintangan ekstrim ini akan memakai format Modern Pentathlon melalui disiplin baru bernama Obstacle Racing yang akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles mendatang. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Tadi kita udah kasih tahu dikit.
1: Ya.
0: Di event TCG itu kamu bisa ngapain?
1: Biasanya ada apa aja.
0: Nah, sekarang kita belajar. Lo kan rencana mau beli dan udah mempelajari sedikit seluk beluk tentang jenis-jenis kartunya.
1: Gak, tentu juga beli. Tadi gue ngomong belinya pas on air atau pas off air ya?
0: Off air kok.
1: Iya, kenapa lo bahas?
0: Kan lo mau belinya juga yang murah.
1: Iya.
0: 20 ribu tadi.
1: Iya, iya, masih iya. Aman di Gramedia masih segituan.
0: Istri gue akan ngomong. Jenis-jenis kartunya ada apa aja yuk?
1: Jadi sebenarnya jenis kartunya kalau yang gue tahu ya, ini yang baru gue pelajari. Fatan dulu juga sempat ngomong, Bara juga sempat ngomong. Jadi itu mereka tuh ada seri-serinya.
0: Seri-seri, oke. Okay.
1: Biasanya kalau di Indonesia itu baru keluar itu per Januari kalau nggak salah.
0: Per Januari?
1: Iya.
0: Dan itu langsung semua seri keluar untuk setahun ke depan gitu?
1: Nggak, keluar satu seri.
0: Berarti umur kartunya lumayan panjang ya untuk satu seri ya?
1: Lumayan panjang. Sebenarnya itu kan lumayan panjang. Yang bisa lo pakai main kan juga panjang waktunya sebenarnya. Cuman kan ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak ya dengan art yang baru atau apa yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah itulah serinya itu. Mungkin secara Pokemon-nya tetap sama yang kayak begini. Cuman mungkin gambarnya aja
0: desain
1: yang baru
0: gambarnya
1: ya, desain gambarnya baru yang kayak gitu-gitu.
0: Kualitas kartunya juga beda.
1: Kualitas kartunya sih mungkin semuanya ya hampir sama ya kualitas kartu ya. Karena kan mereka udah punya standarnya sendiri.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Gak ada yang tiba-tiba seri Asturo gitu. Kertas Asturo lo tau gak?
1: Enggak. Enggak dong, gak ada. Gak bisa. Jadi emang udah standar sendiri. Nah cuman pada saat keluar kayak gitu, yang setahu gue tuh ada yang macam-macam lah, ada yang holo lah, ada yang MUR lah, ada yang RR lah. RR itu biasanya itu rare yang paling bawah. Terus ada yang SR,
0: super rare.
1: Iya, ada yang
0: UR, ultra
1: 3R,
0: rare.
1: Yang kayak gitu-gitu, iya. Ada yang mega ultra rare yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu juga pada saat lo keluar, lo tarik itu raw itu tuh harganya itu ada sendiri. Kalau yang SUR, MUR, terus ada yang SR, itu kan biasanya kalau yang buat trading, jual beli kayak gitu tuh yang R, yang rare itulah masuknya gitu. Nah, itu juga ada gradingnya sendiri. Itu kenapa pada saat kartu itu, kalau kartu Pokemon, yang baru gue pelajari ini ya, mungkin buat temen-temen yang sahabat suara yang ngedengerin, mungkin yang udah lebih tahu lagi, ya coba kasih tahu kita. Tapi at least ini yang baru gue pelajari seminggu ini. Jadi ternyata saat lo narik kartu, itu pertama itu kartu raw. Raw itu ada harganya sendiri. Kalau lo dapat yang tadi ya, yang kelasnya rare itu ya. Nanti kalau itu mau lo grade, itu juga ada lagi. Itu harganya bisa naik berkali-kali lipat. Cuman emang buat grading di Indonesia, setahu gue sih masih belum ada. Jadi masih ngirim keluar. Dan pada saat grading itu, wah, itu gue nonton di YouTube, itu benar-benar detail banget pak semuanya.
0: Dicekin ini bahannya kayak gimana, kondisi kartunya seperti apa.
1: Kondisi kartu, kalau bahannya kan bahan udah standar, semuanya sama. Kondisi kartunya, jadi itu centeringnya, atas, bawah, kanan, kiri.
0: Orang kalau emang udah hobinya terlalu ditekuni
1: parah,
0: jadi begitu ya.
1: Parah.
0: That's why kartu-kartu di TCG ini bisa harganya mahal banget geng. Sampai puluhan juta sekali
1: kok
0: beli.
1: Kok puluhan? Ratusan ada.
0: Yang ratusan pun ada.
1: Ada.
0: Nah nih, jadi buat sahabat suara yang mau survei, siapa-siapa aja orang kaya di Semarang.
1: Pernah kan? pernah megang rumah, dikeplek-keplek rumah.
0: Datang dah tuh ke event TCG.
1: Iya, dan itu benar-benar kayak cutting. Ini kan kartu-kartu itu kan ada bagian ujungnya kan ada 4 sudutnya itu ya. Nah, itu juga dicek tuh nanti tuh Pak pada saat lo di grade kayak begitu. Sudutnya itu apakah semuanya rata atau misalnya
0: kan takutnya kadang udah ada yang ketekuk atau gimana gitu ya.
1: Ini bukan ketekuk loh. Terus? Potongan dari pabriknya itu ada tuh kadang yang potongan itu ternyata agak kurang rapi.
0: Masa salah kita?
1: Sekarang kan yang mau ngejual kan lo.
0: Oh.
1: Nah, pada saat di grading itu, nah nanti baru keluarlah itu grade-nya itu. 10, 9, 9, berapa, 8,
0: semakin
1: kecil grade-nya
0: makin mahal.
1: Semakin tinggi grade-nya.
0: Jadi grade 10 itu harga mahal.
1: Grade 10 itu paling mahal.
0: Oh.
1: Turun 10, 9 itu masih oke lah gitu. Mm. Tapi kalau udah 8, 7, mm. nah itu ya so-so aja gitu. Mending lu jual raw aja.
0: Hmm.
1: Gitu. Kalau udah 7 ke bawah mending dijual raw aja.
0: Nah, ya, ya.
1: Karena untuk grading sendiri itu ada biaya juga dan oh. itu kan enggak mahal, enggak murah.
0: Oh.
1: Dan juga lama.
0: Oh.
1: Gitu. Itu dari beberapa yang gue pelajari. Yeah.
0: Dan di antara itu semua lo cuma mau beli yang 20 ribu aja.
1: 20 ribu aja.
0: Masih masuk akal yeah. lah.
1: Cuma buat senang-senang aja 20 ribuan.
0: Buat punya-punyaan doang kan.
1: Iya, yeah. karena harga itu macam-macam tuh. Dari 20 ribu ada itu yang per pack. Pack. Per pack. Ada yang
0: satu pack gitu isi berapa sih yuk, biasanya?
1: Satu pack itu paling isinya ada yang 8, hmm. ada yang 10, yang kayak gitu-gitu. Terus ada yang satu packnya itu ada yang 60 ribu juga ada, yang ratusan ribu juga ada, iya gitu. Karena kan nanti makin lama pada saat packnya ini makin tinggi, makin mahal lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama yang dilihat kemungkinan lo untuk dapat si kartunya itu kan juga makin gede.
0: Mm.
1: Walaupun cuman 0,0 berapa ya jadinya, tapi pada saat di sini itu misalnya dia ada tuh yang di dalam, biasanya orang ngebelinya tuh box, udah nggak beli. Kalau yang udah di harga 50 ke atas tuh orang pasti lebih mengutamakannya belinya box, satu box. Satu box isi 10, paling satu box itu harganya antara 500 sampai 1 jutaan itu ada. Nah, kemungkinan lo untuk dapat yang SR atau misalnya dapat yang apa itu lebih gede.
0: Ya, soalnya gitu. Banyak tuh lewat kadang di timeline TikTok gue kan. Orang live TikTok ngebuka-bukain
1: brewe kartu.
0: Ya, brewe kartu itu buset, sampai di gift-giftin. Ini bang, gue gift buat modal beli kartu lagi. Seru ngelihatnya.
1: Lo percaya atau enggak ya? Orang yang ngebrewe kartu itu, mereka tuh jualan kartu. Jadi lo beli. Lo beli kartu nih ke mereka. Mereka yang ngebrewek.
0: Oh gitu. Dapatnya apa aja gitu ya.
1: Jadi nanti lo nonton, lo dapat kartu apa. Nah nanti itulah yang dikirim ke lo tuh.
0: Sah, buset. Pusing banget pala gue ngeliatnya itu.
1: Iya ya, sumpah.
0: Dengar suara kertas dirobek-robek terus-terusan. Dan itu mereka kan live-nya lama itu.
1: Lama. Gue kadang kalau pas lagi itu gue nonton sama anak gue yang kecil tuh nonton itu tuh.
0: Sampai ketiduran. Kebawa mimpi. Krek. Krek. Krek, itu suara apa ya?
1: Karena gue baru belajar. Gue belajar soal Pokemon card ini karena anak gue yang kecil.
0: Oh, dia suka.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Makanya, kan berusaha itu aja.
0: Abang gue pun juga sebenarnya suka Jepang-Jepangan yuk. Tapi bukan bagian kayak gini juga. Gue sama abang gue sama-sama gak punya ketertarikan di dunia mainan.
1: Iya, oke.
0: Abang gue Jepang lebih tertarik ke Tokusatsu.
1: Oke.
0: Tokusatsu sama musiknya.
1: Iya, superhero yang kayak gitu-gitu.
0: Ya, ah. Kalau gue juga sebenarnya musiknya doang beberapa.
1: Iya.
0: Lainnya dari itu sih jarang.
1: Iya. Iya, beda-beda.
0: Beda-beda, balik lagi. Tadi kita waktu lagi off air nih, sahabat suara, ngobrolinnya tergantung masa kecil kita terpenuhinya yang sebelah mana dulu.
1: Betul.
0: Kalau gue kan masa kecilnya mainan kebetulan sudah tercukupi. Jadi sekarang gede pengennya jalan-jalan mulu. Nah daripada gue jajan-jajan soal Jepang-Jepangan, gue mending nabung buat ke Jepang. Nanti gue nyari experience apa di sana.
1: Bisa yang kayak gitu kan bebas. Mau
0: belanja-belanja pakaian.
1: Betul, itu juga bisa.
0: Terus ini apanya? Gue tuh pengen nyobain ini yo.
1: Hai, iya iya mau coba.
0: Ah bukan. Ini itu mah di Indo ada.
1: Nyanyanya
0: Yusuf.
1: yang

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara.
1: Yo, itu dia tadi ya sedikit info lah dari kita yang tidak tahu apa-apa. Tapi mungkin ya, gue juga bisa nih kan. Mau ulang tahun gue, istri gue masih hampir setiap hari nanya.
0: Langsung beli yang 1 juta yuk.
1: Mau hadiah apa, mau hadiah apa, hadiah
0: kartu
1: apa.
0: Kartu Pokemon.
1: Gue bilang aja, kartu Pokemon lo mau beliin gak? Yang ini. Mau gak ya dia beliin ya?
0: Coba aja dulu. Ya kalau misalkan gak mau beliin yang itu, lo ambil mainan yang kemarin aja. Yang lo gak jadi beli.
1: Blokis itu ya. Blokis sama itu aja. Lightsaber.
0: Lightsaber boleh.
1: Iya. Ya terserah yang mana aja, pokoknya aku udah ngasih opsi. Kalau emang kamu sayang sih.
0: Masa gitu? Yaudah kita pamit dulu ya sahabat
1: suara. Yoi, kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 7 juga. Sampai ketemu lagi besok. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.

0: Ngoploh ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sehat Allah.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: pohon asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja.

Lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan ini mungkin bisa menjadi anthemnya kita mengawali bulan Juni ini. Cielah, kita buktikan satu persatu sahabat suara ya, apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan satu persatu. Lagu ini nemenin siang kamu sebentar lagi. Terus ada juga koleksi dari Rhyme Laude dengan Bersenja Gurau di 10 lagu keren ya. Tapi memulai percobaan kita, satu lagu terbaru dulu nih dari Shilon 7.

That was Sandy Sondoro dariku untukmu ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandy Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya, lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai trio lestari gitu ya. Hadirnya nggak cuma nyanyi doang sahabat suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu, dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, nggak cuma cuap-cuap.

menikmati aksinya mereka, luar biasa. Kalau misalkan sahabat suara penasaran kayak gimana sih, emang kritiknya bentuknya gimana sih, tetap enak kalau outputnya dilihatnya juga, wah emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di sosial media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai Trio Lestari. Selain ngebawain tribute tuh Glenn Fredly, mereka juga bawain kritik. Kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagramnya, luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enak lah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja sahabat suara ya. Sambil lanjut juga, Fara Virus mau nemenin siangnya kamu. Sekarang udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy!

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Bos, Wings katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh, teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara siarannya live.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Timnas Indonesia merilis daftar 23 pemain untuk agenda FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik tanggal 9 Juni. Pemilihan skuad kali ini diwarnai sejumlah keputusan penting seperti absennya Kapten Jesus yang tengah dibekap cedera serta dipromosikannya Matthew Baker, bek muda andalan Timnas U16, U17, U19, dan U20. Setelah FIFA Matchday Juni ini, anak asuhan John Herdman sudah ditunggu

biometrik berupa verifikasi wajah. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang dipakai benar-benar valid. Komdigi menyebut langkah ini sebagai upaya memberantas penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah menjamin privasi wajah pengguna tetap aman. Program acara TV Ninja Warrior resmi diangkat sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade 2028. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International The Pentathlon Modern. Ninja Warrior yang dikenal sebagai acara TV penuh adrenalin dan rintangan ekstrim ini akan memakai format Modern Pentathlon melalui disiplin baru bernama Obstacle Racing yang akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles mendatang. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was aku JJ. Lihat Kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, dimainkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk pikuknya situasi di kehidupan kamu, Cie. Atau sekedar pengen refreshing gitu ya. Boleh nih, kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat suara ya, untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget, langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat suara semua ya. Penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Isuara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full tim penyiar Isuara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih, kita full tim penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya, sahabat suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Isuara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat Suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di isuara.net.

Angga, terbaik untukmu barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastus seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara benar dari Rotterdam. Benar katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp. Benar WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay. Udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya, namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi, Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya. Iswara.network. Dan lanjut temenin siangnya kamu, bakal ada Salma Salsabil nih. Jenuh tapi

0: sehat ala.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Hey, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Nih buat sahabat Suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu, ah ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat Suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya belum yang belum sempat ke absen gitu ya. Selamat siang kembali, Farah Fairuz masih menemani dan ini masuk ke satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya juga masih menanti buat kamu yang mau seru-seruan di udara, Far. Iya, maksudnya kan kita gak bisa ketemu langsung, jadi mungkin kamu bisa nih saling sapa di WhatsApp gitu 0816-114-1014, atau kalau mau seruin di TikTok juga bisa ke isuara.network ya, karena saya juga selain on air menemani juga di live TikTok, bisa menuju ke sana. Sambil lanjut juga mau nemenin siangnya kamu ya dengan

pastinya akan menjadi soundtracknya Suara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat, karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman, karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Suara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya, karena semua burger milik Allah.

0: sapere rimane.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
3: Sepedaan dari atas.
2: Dari rumah. Dari rumah ke Simpang 5.
3: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push bike
3: atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo usah put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak. Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam.
2: Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat? Gue capek di dalam air.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Kok teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Badan Usaha Milik Desa Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Pihaknya akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Yandri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Maka Polres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Tim Liputan mewartakan.

ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Lokakarya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week.

industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah,

2021. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Samber Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu,

Bekasi, Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir, skenario yang diharapkan kubu Persis. Mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos.

0: klasemen akhir serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Suara memutarkan musik yang

0: Sahabat Suara tahu nggak siapa orang yang memimpin Semarang untuk pertama kalinya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101.1 FM Bandung.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus.

0: Atehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum, sahabat suara. Selamat sore. Hai, what you doing? Lagi gak pada ngapain sih? Aku di jalan seneng banget. Karena selain hari ini aku bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku, jalanan tuh gak terlalu padet kayak biasanya. Mungkin orang-orang lagi pada sibuk, gak tahu deh sibuk ngapain, atau mungkin sedang pada mengurung diri setelah long weekend kemarin. Gue harus menghadapi realita lagi, orang-orang lagi pada bad mood mungkin ya. Jadi biar kamu gak bad mood nih, aku bakal nemenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Yang jelas bakal ngobrolin banyak hal, bakal ngasih kamu informasi yang udah pasti update dan menarik, asik, amin. Dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik nih, sahabat suara. So, tune in terus.

101,2 FMI suara suara warga Indonesia. And that was I Just Might Bye by Bruno Mars, sahabat suara ya. Coba apakah sudah bisa tertawa setelah mendengar lagunya Bruno Mars? Ya at least happy lah dikit, sahabat suara. Masa gak ada sih sama sekali? Sama sekali? Aku tanya deh, emang umur kamu berapa sampai kamu udah gak bisa ketawa? Coba ketawa dulu. Udah makin jarang ketawa ya, kasihan. Tau gak sih? Ini mungkin karena umur kamu itu sudah melewati angka 23 tahun, sahabat suara. Beh, dibilang gak percaya. Umur 23 tahun hidup kamu itu udah kayak berhenti. Itu sih too much ya. Tapi ternyata fenomena kayak gini, ini bukan cuman perasaan kamu aja. Atau karena mungkin kamu kayaknya gue lagi gak well aja sih, Gin. Tapi memang ini beneran ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa sih kok ketika kita sudah di atas 23 tahun kita tuh semakin jarang ketawa gitu. Jadi nih aku kasih tahu ya. Berdasarkan studi dari peneliti di Stanford University, ketika kamu menginjak, kenapa ini ya, narik nafasnya oke banget kata gue. Jadi kenapa ketika manusia menginjak usia 23 tahun itu frekuensi ketawa dan senyum mereka itu bakalan merosot tajam? Itu karena apa ya, kamu tuh sudah tidak seoke itu performanya sebetulnya. Semua rahasia suram ini dibongkar dalam sebuah buku yang judulnya Humor Seriously, hasil karya Jennifer Aki dan Naomi McDonough, yang emang benar-benar membuka mata kita gitu loh. Jadi di dalam risetnya mereka, kesimpulan utamanya gitu ya, nunjukin kalau biang kerok dari hilangnya kebahagiaan kita itu adalah karena transisi masuk ke dunia kerja yang kompetitif. Terus abis itu udah sekitaran kita, environmentnya udah mulai kaku, sahabat suara, kayak gitu. Jadi begitu kita mulai pakai lanyard perusahaan, nemtek karyawan itu yang digadang-gadang bahwa kamu kalau udah ngalungin lanyard berarti kamu udah sukses itu. Baju rapi, udah mulai dikejar sama target key performance indicator, insting humor kamu itu udah keserap abis sama yang namanya beban tanggung jawab. Apalagi sudah menuju dewasa, sahabat suara, kita jadi mikir 1000 kali untuk melawak katanya, karena takut dinilai tidak profesional atau dicap gak kompeten gitu ketika di kantor lah. Kenapa? Emang salah? Padahal kan kita melempar humor itu tuh adalah bentuk dari kita mencoba untuk tetap waras di dunia yang semua serba cepat kayak sekarang ini ya kan, sahabat suara. Masih mending loh, kalau kata aku masih mending kita ngelempar humor daripada kita lempar tanggung jawab. Nah tuh, makin gak bener.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suka banget deh sama suara gledek.
5: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
4: Hah? Emang ada?
5: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
4: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
5: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
6: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

udah bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam nih sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal tawa yang perlahan-lahan menghilang. Aduh, jadi memang sih ternyata riset soal hilangnya tawa ketika kita sudah menginjak 23 tahun ke atas, ini bukan hal yang baru atau mungkin hanya praduga saja. Enggak, karena ada data pendukungnya. Solid, faktanya it's a very massive, banyak banget secara global, udah banyak risetnya juga. Jadi seorang psikolog klinis top di dunia sekaligus co-founder dari Ohana Space, Veronica Adesla, ini sempat ngejelasin kalau fenomena penurunan selera humor dan tawa ini sebenarnya udah pernah diungkap secara gamblang sama lembaga survei raksasa Gallup sejak tahun 2013 kemarin, sahabat suara. Oh, it was a long time ago ya. Jadi memang masalah manusia modern yang sekarang semakin kesini semakin krisis tawa juga udah jadi isu kesehatan mental yang mendunia, sering banget dibahas. Ini bukan kayak tren-tren aja tuh, enggak sahabat suara. Wah, menyedihkan ya. Kalau kamu mau tahu seberapa ngerinya survei dari Gallup ini, mereka benar-benar ngelakuin riset ke sekitar 1,4 juta orang yang tersebar luas di 166 negara yang berbeda di seluruh penjuru bumi ini. Dan hasilnya memang bikin shock karena mayoritas dari jutaan responden itu terbukti ngalamin penurunan intensitas humor dan tawa yang signifikan persis sejak mereka menginjak 23 tahun itu. Oh my god, angka 1,4 juta orang itu kan bukan apa ya, bukan orang yang sedikit gitu loh. Dan fakta kalau polanya itu selalu berulang di ratusan negara, ngebuktiin kalau memang tekanan kehidupan itu dimulai ketika kita itu menginjak 23 tahun, sahabat suara. Memang sih kebanyakan 23 tahun tuh kan udah lulus kuliah ya, udah mulai masuk tuh ke dunia kerja. Gimana sih rasanya

at least sedikit deh biar bisa bertahan hidup ya. Kita gak tahu lah. Tapi alasan psikologi dibalik angka-angka yang mengerikan itu adalah karena ada pergeseran konsep atau mindset yang salah di kepala kebanyakan orang dewasa tentang arti profesionalisme itu tadi yang sempat aku singgung di awal ya. Para peneliti nemuin fakta kalau orang-orang mulai menilai humor sebagai bentuk ketidakseriusan atau tanda kalau seseorang itu gak kompeten dalam bekerja itu ya dimulai pada saat 23 tahun itu loh. Jadi memang mereka akhirnya ngerasa, gue harus nahan diri nih biar gak terlalu receh, biar dibilangnya profesional, aduh gak perlu deh, be yourself, udih.

pada 5 Juni dan Mozambik tanggal 9 Juni. Pemilihan skuad kali ini diwarnai sejumlah keputusan penting seperti absennya Kapten Jesus yang tengah dibekap cedera serta dipromosikannya Matthew Baker, bek muda andalan timnas U16, U17, U19, dan U20. Setelah FIFA Matchday Juni ini, anak asuhan John Herdman sudah ditunggu

biometrik berupa verifikasi wajah. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang dipakai benar-benar valid. Komdigi menyebut langkah ini sebagai upaya memberantas penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah menjamin privasi wajah pengguna tetap aman. Program acara TV Ninja Warrior resmi diangkat sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade 2028. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Tokyo Broadcasting

Broadcasting System Television dan Union International The Pentathlon Modern. Ninja Warrior yang dikenal sebagai acara TV penuh adrenalin dan rintangan ekstrim ini akan memakai format Modern Pentathlon melalui disiplin baru bernama Obstacle Racing yang akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles mendatang. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Sorry. Melihat kenyataan pahit ini ya, tentang itu tadi, ketawa kita yang semakin lama semakin menghilang. Harusnya kita sih mulai sadar kalau hidup tegang secara terus-menerus di usia yang kita sekarang yang sudah mulai serius, gak sehat untuk kesehatan mental jangka panjang. Duh, kita tuh butuh banget yang namanya ngereformasi ulang cara pandang kita terhadap humor di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari setelah kita menjadi orang dewasa gitu ya, sahabat suara. Aku tuh, for your information, just telling a story, aku itu punya Pak D. Jadi dari sekian banyaknya Pak D aku, ada salah satu itu kakaknya mamaku. Beliau tuh mukanya tuh kayak serius gitu loh. Mereka orang yang mukanya serius, kayak yang bener-bener intelektual banget. Jadi kalau aku ngobrol barengan sama beliau, itu kayak aku ngobrol sama dosen pembimbing skripsi. Seserius itu. Sampai and then aku bilang kayak gini, "Pak D, senyum kali, senyum. Kasih ketawa dikit." Dan sekarang setiap kali kita ketemu, alhamdulillahnya Pak Diku sudah bisa ngelempar joke, sahabat suara. Udah bisa bikin ketawa-ketawa. Terakhir kemarin beliau bilang bahwa adikku itu mirip sama rapper ternama. Katanya sih rapper ternama, waktu ditanyain, "Emang namanya siapa Pak D?" Ya pokoknya rapper ternama aja. At least dia udah bisa ketawa sih, sahabat suara. Saya makin lama rambutnya makin putih. Takutnya putih semua, aku pikir nanti apa, pemain reggae ya. Memang humor itu kudunya jangan dianggap sebagai musuh sih. Dan profesionalisme segala macam kayaknya enggak sih. Ya kita ambil aja itu sebagai sesuatu hal biar otak kita itu enggak gampang pusing, enggak gampang stres ketika menghadapi deadline yang gak pernah ada habisnya. Jadi kalau kita terus-terusan gengsi untuk ketawa cuma demi kelihatan keren, gak ada gunanya, sahabat suara. Gimana ya buat kamu yang sekarang lagi ada di fase ini, di 23 tahun ya, umurnya ke atas atau lebih gitu, dan ngerasa relate banget sama penurunan frekuensi ketawa ini, yuk coba buat pelan-pelan ambil kendali atas kebahagiaan kamu sendiri, asik. Jangan biarin tuntutan kerja atau mungkin label dewasa itu ya ngerenggut hal-hal konyol yang dulu itu bisa bikin kamu bahagia setengah mati tanpa beban loh, sahabat suara. Kamu tetap bisa kok jadi pekerja yang super duper profesional, teliti, dapat jabatan yang kamu inginkan tanpa harus kamu kehilangan selera humor kamu. Enggak sih, luangin waktu untuk nyari sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang bisa diketawain di kehidupan ini. Kalaupun menurut kamu kehidupan aku terlalu pahit, gin, ada, pasti ada kok yang bisa diketawain dari kamu, yakin.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah masuk ke jam kedua siaran aku. Seperti biasa, kamu akan ditemani oleh tiba-tiba mic-nya naik ke atas. Anyway, kamu akan ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah pastinya akan recall-recall lagi nih memori zaman dulu. Yang udah pasti lagunya-lagunya yang udah disiapin nih, udah pasti asik deh sahabat Suara, percaya sama aku. Anyway, tadi sebelum aku berangkat, tadi tuh aku keluar rumah sekitar jam 11:30-12-an. Karena kan sahabat aku ada yang lagi ini kan, apa namanya, sidang. Oh, congratulations Sabila Pedalangan, kawan aku, sahabat aku dari zaman aku SMP, imut cute. Dia hari ini udah sidang sahabat Suara, jadi tolong seluruh warga Semarang ini celebrate juga, bisa langsung. Itu too much sih. Tapi memang siang-siang banget. Jadi si Sabila ini tuh udah nge-infoin dari beberapa hari yang lalu. Bilangnya sih katanya dia sidangnya jam 11. Dalam pikiran aku, oh, sidang itu kan paling enggak sejaman lah ya gitu. Ternyata 30 menitan kelar. Keluar dia dari ruangan sidang, ih gacor banget, kata gue mau udah paling hebat sap gitu. Tapi dalam diriku ini kan ada kekagetan gitu ya, di mana as you know, dari pagi tuh aku pasti bersihin rumah dulu, baru selesai sekitar jam 10:30 kurang gitu ya. Jam 11 kurang tuh aku baru selesai, baru deh aku bersih-bersih, makeup segala macem. Aku buka HP, karena aku gak buka HP sama sekali kan selama persiapan. Waktu aku buka HP, katanya dia udah keluar dari ruangan sidang. Aku langsung cepet-cepet deh, buru-buru tuh aku udah bilang, mama, aku gak bisa mama, ini kakak gak bisa nih lama-lama karena Sabila udah selesai segala macem, bla bla bla gitu. Terus mama aku bilang, dipakai gak sarung tangannya? Dipakai gak maskernya? Ini panas banget, literally sepanas itu sahabat Suara. Tapi aku tidak percaya dengan omongan mamaku ya kan. Yang penting aku nyampe aja gitu di kampus dengan cepat agar aku bisa bertemu dengan sahabatku ini. Waktu aku keluar rumah, ternyata aku langsung dihajar habis-habisan sama sinar matahari yang paling hebat. Oke, setiap orang satu mataharinya. Aduh, gak bisa ngatasin banget jujur sahabat Suara. Saking ekstrimnya hawa panas, banyak orang yang aku dengar-dengar tuh udah mulai muter otak untuk cari cara yang paling ampuh biar kulit itu gak gosong ataupun kena sunburn. Apa? Yang pertama, pakai sunscreen. Biasa. Habis pakai sunscreen, pakai masker. Biasa. Kamu tahu enggak nih, di Cina ada yang luar biasa. Buat menemukan ini adalah sebuah hal yang unik sekaligus mind blowing untuk melindungi diri dari sengatan sinar matahari ya. Jadi, mereka itu enggak cuma ngandelin sunscreen, terus habis itu masker, jaket gitu ya. Enggak, udah beralih ke metode kearifan lokal yang bener-bener di luar prediksi BMKG, Kak. Tren yang lagi rame banget dan berseliweran di media sosial mereka adalah menggunakan daun teratai raksasa sebagai pelindung wajah alami ketika mereka sedang berada di luar ruangan. Nyangka gak lo pada, gue sih enggak ya. Bayangin, jalan-jalan di tengah kota tapi muka lo ketutupan, cakep, enggak. Ini bukan pantun ya. Kamu jalan-jalan di tengah kota tapi muka kamu itu ketutupan sama daun ijo gede yang gak estetik, malah bikin muka kamu jadi kayak lucu aja gitu. Cara pakainya juga niat banget sahabat Suara, di mana daun teratai ini tuh dilubangi di bagian mata dan di bagian hidung biar mereka itu tetap bisa nafas dan tetap bisa ngelihat jalanan secara aman gitu. Biar enggak gampang lepas kena angin, si daun teratainya yang super duper besar ini dipasang pakai bantuan helm atau topi di atas kepala mereka. Jadi posisinya bener-bener fit in banget di muka mereka, kayak topeng lagi jadi superhero, tapi superhero teratai. Lucu banget kan fenomena ini. Diunggah di salah satu platform media sosial nih, ini langsung memicu berbagai reaksi kocak dari netizen di seluruh dunia, bahkan karena memang idenya itu sekreatif ini. Nah, ini kalau dari Cina sahabat Suara, jangan mau kalah kita sama orang-orang di luar sana. Kira-kira kamu ada ide gak untuk menghindari panasnya kota Semarang ini? Kira-kira perlu dibuat teknologi yang seperti apa? Boleh langsung aja dong share di 08112700902 atau kamu bisa langsung mention di Instagramnya Iswara di @iswara.smg.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Avril Lavigne, Nobody's Home, sahabat Suara. Dan kita masih ngebahas soal fenomena lucu yang terjadi di Cina gitu ya, tren unik gitu, jadi melindungi muka dengan daun teratai. Lucu ya, tapi ternyata gak semua orang itu setuju sama metode organik ini. Sebagian orang dan beberapa pengamat mulai ngasih peringatan nih kalau cara ini sebenarnya punya sisi gelap yang cukup berbahaya kalau asal ditiru aja, nggak pakai perhitungan yang matang kayak gitu ya. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah masalah keterbatasan ruang pandang untuk si pengguna daun teratai ini ketika sedang beraktivitas di ruang publik gitu ya. Yang namanya juga daun alami yang strukturnya nggak kaku, posisinya bisa geser secara tidak terduga kapanpun, mendadak tiba-tiba nutupin lubang mata yang udah dibuat gitu ya kan ya sahabat Suara. Nggak memungkinkan untuk dibawa pergi jarak yang lama. Maaf agak nggak connect. Memang sih resiko ini bakal jauh lebih fatal dan berbahaya banget kalau cara pakai daun teratainya itu dipraktekin ketika berkendara di jalan raya. Misalnya waktu naik motor atau sepeda listrik, terutama itu yang jaraknya jauh itu tadi. Pandangan yang tiba-tiba keganggu, ketutup daun, walaupun cuma 1-2 detik aja, itu bisa memicu keselamatan lalu lintas. Ya kan? Ya tapi gimana enggak? Suka sebel. Kalau panas-panas itu sebel, kita kan cuma pengen gimana caranya kita bisa terhindar dari panas, ya kan? Apalagi buat aku yang kemana-mana itu bermotor, sahabat Suara, bener-bener PR banget. Hujan PR, panas PR, dasar manusia gak pernah punya rasa bersyukur kamu gini ya, astagfirullahaladzim, jangan. Tapi ya kalau bisa mengeluh sih, memang sepanas itu sekarang dunia ini, belum lagi kalau misalkan kepanasan, mood itu udah pasti langsung anjlok banget. Mau pergi gitu misalnya, pergi beli barang, beli sesuatu hal yang kita butuhkan, udah sampai di tempatnya, ternyata barang yang dicari gak ada. Wah, udah panas, jauh, nyampe tempatnya gak ada barangnya, gak tersedia, maaf kak gak ready. Aduh, sebel banget. Itu satu hal yang bikin sebel kalau lagi belanja atau lagi jajan, gak nemu produk-produk yang diinginkan, terutama yang baru-baru yang mau kita coba gitu ya. Makanya nih sahabat Suara, mending kamu belanja di tempat yang udah selalu update produk baru dengan harga yang udah pastinya spesial, cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan ya promo harga spesial produk baru di Alfamidi nih. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese, German Smoked Cheese, sorry, dan Korea Gochujang dengan promo buy 2 get 2. Cobain juga ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Sama yang terakhir nih ada Makuku Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900. Murah banget kan, makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi ini sahabat Suara, dengan harga yang spesial pastinya cuma buat kamu dong. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. I'm just a kid, I'm just a kid. Jadi tolong bimbing aku bagaimana caranya bisa melindungi diri ini dari paparan sinar matahari gitu ya kan. Kalau misalkan pakai daun teratai enggak boleh, pakai apa kek, dikasih selimut kek. Jadi kita gini, sahabat suara, keluar tuh selimutan. Apa keluar bawa payung ini loh. Tau gak sih payung itu orang yang biasanya jualan itu kan biasanya punya payung yang warna-warni yang gede banget. Ah, kayaknya sih. Perlu ditaruh di motor aku biar aku terlindungi dari sinar matahari yang aduh gila ya. Kicau mania banget. Mataharinya tuh terlalu terik. Lebih terang benderang daripada aku enggak bisa. Pokoknya harus aku yang paling terang benderang. Mengingat Indonesia itu kan negara tropis yang garis khatulistiwanya malah bikin matahari tuh, yaitu tadi, satu manusia satu, satu orang satu. Kebutuhan bakal pelindung sinar UV itu beneran tinggi banget di kalangan masyarakat kita. Tapi masalahnya, itu tadi, nyari daun teratai yang seukuran kayak gitu, ya susah banget di kota-kota besar kayak kita ya. Jakarta, Surabaya, Semarang. Paling banter, anak muda kita yang kreatifnya kelewat batas bakal nyari opsi daun alternatif yang lebih gampang ditemuin di sekitaran rumah, ya gak sih? Kalau di kearifan lokal kita, sebenarnya opsi yang paling apa ya, paling masuk akal kali ya, yang ya mirip-mirip lah fungsionalitasnya, mungkin daun, kalau menurut gue sih daun pisang ya, atau daun talas, ukurannya juga lebar kan, buat nutupin muka sih masih bisa. Cuma kalau daun pisang kayak jangan deh, daun talas aja. Daun talas sih oke. Bayangin aja ada sekumpulan anak motor gitu ya, naik motor, anak geng. Langsung dilihat, buset, Slayernya sekarang pakai daun talas. Hebat sih kalau kata aku, viral sih, ngalahin Cina. Tapi ya balik lagi, kultur masyarakat kita emang demen banget ngeceng-cengin. Jadi kayaknya buat orang-orang keluar rumah naik motor ditutupin daun talas sih gak mungkin nih. Baru keluar pagar pasti ditanyain, kenapa mbak? Mau apa lagi nih? Ada gebrakan baru apa lagi dari manusia satu ini? Tapi terlepas dari semua keunikan dan potensi bahayanya gitu ya, tren unik dari Cina ini sebenarnya ngasih kita sebuah pesan tersirat juga. Kalau industri kecantikan dan fashion itu harus nih mulai berinovasi lebih gila lagi. Anak muda zaman sekarang itu tuh udah mulai bosen sama yang pelindung matahari yang gitu-gitu aja. Dan kadang harganya, duh, gak make sense. Aku sih udah mulai relate itu, sahabat suara. Mereka butuh sesuatu perlindungan yang apa ya, secara fisiknya dapet maksimal, tapi tetap punya nilai keunikan yang oke, harganya juga oke. Mungkin kedepannya bakalan ada brand-brand lokal yang ngeluarin produk topi atau masker wajah dengan bahan serat alami yang bentuknya mirip daun mungkin ya, tapi versi yang jauh lebih aman dipakai untuk berkendara, nggak daun teratai juga segede itu kak ya, ada moncongnya, masalahnya ada kayak punya hidung, sahabat suara, kayak begitu. Pinocchio mah kalah mancung. Tapi kalau pakai daun talas juga nggak worth it sih menurut gue. Ya paling oke dan paling masuk akal itu tadi yang aku bilang, sahabat suara, pakai payung. Udahlah sekarang, ayo guys, Mas Bebe bantuin aku.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sudah jam terakhir siaran aku ya sahabat suara. Seperti biasa, kalau hari Selasa tuh udah pasti kita bakalan bahas cinta-cintaan. Kita bakalan masuk ke baper, bahas percintaan yang gak akan ada habisnya. Asik, pernah gak sih kamu jatuh cinta gitu? Terus dunia kamu tuh kayak, apa ya? Kayak berubah. Semuanya jadi sweet, serba manis. Kayak yang tadinya lo mandi tuh kayak sehari bisa sekali, sekarang 5 kali. Saking pokoknya harus performanya oke. Dilihatnya tuh segar, wangi kayak gitu ya. Padahal tuh sebenarnya yang berubah tuh kayak kondisi biologis kamu di dalam badan kamu. Jatuh cinta, aku akuin, sejuta rasanya memang. Tapi jarang ada yang ngasih tahu ke kamu kan satu hal ini. Ya itu, aduh, ini bisa ngerombak cara kerja seluruh tubuh kamu secara ekstrim loh kalau jatuh cinta tuh. Tahu gak sih? Ini berdasarkan infografis dari postingan akun Instagram di @relatablegirlyfit. Ada 5 hal tak terduga yang bakal terjadi sama fisik dan biologis kamu ketika kamu itu kasmaran setengah mati. Jadi sebenarnya badan kamu, tubuh kamu itu sudah menunjukkan tanda-tandanya. Aduh, susah. Emang ya benar kata Cheryl Shenavia, sahabat suara. Siapa yang suruh jatuh cinta gitu? Habis ini aku bakal spill ya. Tune in terus.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Suka banget deh sama suara gledek.
6: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
5: Hah? Emang ada?
6: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
5: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
6: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

92 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini aku udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg ya. Udah banyak banget yang nonton, ada Kayor. Hai Kayor, seperti biasa ya. Ada Arif, hai Arif, ada Mikdad, ada Gibran Haikal, ada Roy, ada siapa lagi nih? Chandra Mataram mungkin ya. Chandra MTRM tuh gimana tuh? Ada Hajar Reels, halo. Ada ABP, ada Ninda, ada Yes I Am, ada siapa lagi nih? Bentar. Pokoknya banyak deh. Kalau aku scroll ke atas terlalu banyak. Thank you ya. Ini tadi juga ditanya nih aku sama si Arif, lagi jatuh cinta sama siapa sih? Tapi emang ya, aku tuh barusan semalam aku posting di threads gitu. Pakai lagunya Lea Salonga, sorry. Lagu lama ya. Judulnya adalah, kok aku lupa. Lea Salonga, anyone who seen us knows what's going on between us. Yang itu loh sahabat Suara. Terus habis itu aku kasih tulisan gini, bye world, aku mau tidur dalam keadaan berbunga-bunga gitu. Tapi memang iya ya, katanya kalau misalkan kita lagi jatuh cinta, sudah pasti orang-orang di sekitaran kita itu ngeh. Hey, Mas Rio aja kayak Pak Rio itu ya, bilang kayak gini, emang lagi naksir sama siapa sih? Atau lagi ada sama siapa gitu kok sampai berbunga-bunga ketika beliau itu melihat atau ada di depannya dia manusia yang kok kelihatannya janggal nih, kayaknya lagi ini deh, lagi jatuh cinta gitu. Semotis itu orang-orang ternyata ya, kalau sedang ada seseorang yang sedang merasakan fase menyenangkan itu sahabat Suara. Salah satu fenomena paling ajaib yang dibongkar sama Relatable Girly Fit tentang orang yang jatuh cinta adalah gimana detak jantung kamu itu bisa secara literal sinkron sama detak jantung orang yang kamu sayang loh sahabat Suara. Jadi selama ini jantungku berdebar itu sama kayak jantungnya Chico Kurniawan. Masya Allah. Chico, coba taruh tanganmu di dada. Kalau kamu merasa degup jantungmu bunyinya yang, itu berarti sama kayak punya aku ya. Takut. Jadi riset sains nunjukin kalau ada sepasang kekasih yang lagi duduk deketan atau lagi bersanding gitu ya sebelahan, ritme napas mereka berdua tuh bakal mulai berjalan beriringan alias in unison tanpa mereka sadar sama sekali ya. Jadi kalau kamu ngerasa deg-degan ketika kamu deket sama dia, itu bukan cuma karena kamu lagi salting atau apa, enggak, tapi emang karena tubuh kamu itu lagi berusaha menyamakan frekuensi kehidupan kamu sama si doi ini. Tapi sejauh ini kayaknya jantungku doang deh yang berdebar-debar dan berbunga-bunga, dianya enggak. Nah, berarti emang di sini harus sama-sama saling menaruh perasaan, Rif. Nangka enggak lo pada lo kata Kayor? Sebenarnya aku sendiri sih gak nangka ya kak, cuman kalau aku lihat dari postingannya si Chico ini kok kayaknya mengisyaratkan dia juga jatuh cinta ke aku. Mungkin kalau Chico sadar di dalam jantungnya dia bunyinya itu bukan deg deg deg, enggak, tapi lebih ke gin gin gin gin kayak gitu. Takut loh aku, takut dia tiba-tiba pensiun dini dari dunia perfilman demi apa, demi nyusul aku bisa makan pempek khas Semarang tuh kayak gimana. Pusing enggak loh kayak gimana. Enggak berhenti sampai di situ ya sahabat Suara. Efek jatuh cinta terhadap sistem saraf pusat kita itu juga enggak main-main serunya. Bahkan bisa dibilang mirip kayak efek kecanduan sesuatu hal. Kecanduan maca, kecanduan gula, kayak gitu sama. Jadi menurut penjelasan ilmiah, ketika kamu sedang merasakan fase kasmaran yang menggebu-gebu, otak kamu itu akan kebanjiran 3 hormon, dopamin, oksitosin, dan adrenalin. Itu secara bersamaan ya. Kombinasi dari 3 senyawa kimia ini bikin para ilmuwan sepakat untuk mengkategorikan jatuh cinta itu sebagai salah satu bentuk natural highs atau kayak sensasi fly high alami gitu loh, karena kamu lagi jatuh. Makanya ada istilah jatuh cinta itu bikin aku melayang-layang. Nah itu memang betul, karena saking senengnya. Gak heran ketika kamu lagi jatuh cinta bawaannya pengen senyum aja, kayak seharian full gitu ya, nengok HP.
Baru dikabarin, ya ampun, sumpah ya, jempol kaki kamu bikin aku jatuh cinta. Ya ampun, kamu baru mengetik aja aku udah langsung makin jatuh cinta. Kayak gitu loh. Jadi gak make sense, bingung. Jadi memang melihat fakta biokimia yang sedahsyat ini, wajar banget sih kalau banyak orang yang mendadak jadi bucin. Tubuhnya memang lagi mendapatkan hormon kebahagiaan yang paling tinggi dosisnya. Dan semua kepenatan hidup, stres kerjaan atau tugas kuliah yang numpuk bisa stres rilis banget. Jadi kayak pokoknya indah. Kayak gitu loh sahabat suara. Tubuh kita benar-benar ngalamin perubahan kimiawi yang bikin kita itu jadi pribadi yang jauh lebih positif, jauh lebih ceria, jadi semangat lagi untuk ngejalani hari-hari. Jadi kalau ada teman kamu yang mendadak berubah, jadi kok kayaknya dia jadi riang banget ya, tadinya gak se-oke ini, tuh sekarang gacor kicau mania abis, rajin dandan gitu ya kan, bikin alis. Nah,

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was Nabila Taqiyah, Cegil Sahabat Suara. Siapa nih yang kalau udah cinta jadi cegil? Janganlah. Harus harus tetap sane. Ketika kita jatuh cinta, kita tuh harus tetap sane, Sahabat Suara. I know that it's so hard to stay sane when you are falling in love with someone, gitu kan. Tapi ya tetap berusaha, itu tadi. At least we try, ya Sahabat Suara. Fakta menarik selanjutnya, lagilah langsung ya, yang gak kalah bikin kaget juga ketika kita membahas tuntas soal ini. Gimana ternyata ketika kita jatuh cinta, jatuh cinta itu bisa berfungsi sebagai obat pereda nyeri alami. Kau bakal ngerasa sakit secara fisik tuh berkurang drastis ketika kamu lagi ada di fase kasmaran, falling in love, atau mungkin kamu dapet all the attention, full attention dari doi, gitu ya kan. Jadi sains memang ngebuktiin kalau cuma dengan memandangi foto orang yang kamu cinta, hal itu udah cukup untuk mengaktifkan bagian otak yang sama persis dengan area yang aktif ketika kamu sedang mengkonsumsi obat pereda nyeri atau painkiller. Jadi ungkapan kalau misal nih doi mau ada yang bilang gini, senyuman kamu itu udah kayak obat buat aku, ternyata memang benar gitu loh. Kalau mau dipikir-pikir lagi, ngelihat hasil secara ilmiah gitu, oh iya ya, ternyata ada benernya juga ya. Tapi maaf, buat aku itu terlalu cringe. Ada yang lain gak? Selain senyumku, kayak apalah itu, tapi jangan senyumku ya. Gimana kalau misalkan aku senyum, waktu aku senyum gigiku gak ada? Apakah kamu masih sembuh dari segala penyakitmu itu? Aduh, aku sih model yang gak percaya. Kalau kamu gimana? Nih, kalau kamu tipe yang gak percaya sama kayak aku ya, coba kamu ingat-ingat ketika kamu mungkin sedang ada di posisi sakit radang tenggorokan atau pusing. Terus habis itu kamu ketemu nih sama doi. Enggak, orang sakit masih sempat-sempatnya ketemu ya. Ya udah deh, andai kata gitu ya, kamu ketemu sama doi atau doimu itu datang bawain buriam, buset, bubur ayam doang langsung sembuh ya, kata gue lah. Kata gue gimana? Jadi doi datang, kamu kenapa gitu, atau mungkin sambil pet-pet kepala gitu. Nah, biasanya tuh katanya rasa cenut-cenutnya tuh hilang atau lemes di badan kamu tuh langsung kayak, aku langsung sehat loh, aku siap, ayo kita maraton 10K, oke, langsung panggil aku pelari culture. Jadi memang efek ini apa sih, model apa sih sebenarnya? Efek analgesik alami dari cinta ini tuh terjadi karena hormon oksitosin yang dilepasin tubuh itu bertindak sebagai penenang alami yang bisa nurunin intensitas sinyal rasa sakit yang dikirim sama otak kamu. Makanya punya pasangan yang suportif dan penyayang itu secara nggak langsung bisa menghemat pengeluaran kamu untuk membeli obat. Ingat, yang suportif dan penyayang. Suportif dan penyayang itu tadi, buat pacar kamu atau doi kamu yang toksik itu kayaknya gak berlaku ya, malah bikin kamu babak bunyak alias semakin sakit, Sahabat Suara. Selain jadi penyerda nyeri, anyway, jatuh cinta juga diem-diem bisa merubah aset paling personal yang kamu punya tanpa kamu sadari, yaitu suara kamu sendiri ketika sedang interaksi sama dia. Sadar gak? Berdasarkan data, nada atau pitch suara seseorang itu akan otomatis berubah secara tidak sadar ketika kamu lagi ngomong sama orang yang menurut kamu menarik nih, atau mungkin ada orang yang tertarik sama kamu. Perubahan frekuensi suara ini terjadi alami sebagai insting biologis juga untuk memikat lawan jenis ya, di mana cowok suaranya cenderung lebih, bukan lo orangnya, alias lebih ngebas gitu ya, dan cewek suaranya jadi lebih kawaii, imut. Uniknya, baik kamu ataupun gebetan kamu gak bakal pernah sadar kalau perubahan pitch suara itu tuh terjadi, Sahabat Suara. Kecuali ada teman kamu yang lagi ada di lokasi yang sama, ngeh, terus bilang, kok suara lo jadi imut banget ya? Kalau gak ada teman, kamu juga gak akan nyadar kayak gitu. Hal-hal receh tapi ilmiah kayak gini
memang nunjukin kalau tubuh kita itu pinter banget dalam urusan PDKT alias pendekatan secara bawah sadar demi ngedapetin pasangan ya. Kita bisa masang topeng seolah-olah kita biasa aja jaim di depan gebetan, tapi sinyal-sinyal biologis kayak detak jantung, hormon, suara gitu ya, pitch, gak akan pernah bisa bohong. Semua sistem di dalam tubuh kita kompak bekerja sama untuk mengirimkan kode ke tubuh kita, ya kan, bahwa kamu sedang tertarik dengan orang itu. Jadi kamu harus lebih bisa sadar dengan dirimu sendiri. Beware of yourself. Jadi ketika kamu mau tahu apakah teman kamu ini lagi naksir seseorang atau tidak, coba dengerin cara dia ngomong di telepon. Kalau nadanya gitu ya, tiba-tiba, aku gak mau makan, kamu maunya disuapin sama kamu, ah, bisa langsung ditutup aja mulutnya ya.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And then last but not least, the conclusion, last words for you guys yang sekarang mungkin beruntung sedang ada di fase jatuh cinta dan ngerasain semua tanda-tanda fisik unik yang sudah kita bahas tadi. Just enjoy the moment, day by day, second every second, dengan maksimal. Jagain baik-baik pasangan kamu yang sudah berhasil bikin detak jantung kamu sinkron dan bikin suara kamu jadi berubah ngebas mungkin, atau jadi sok imut ketika lagi teleponan malam-malam. Selama hal itu membawa dampak positif untuk kesehatan fisik dan mental kamu, lakuin yang terbaik untuk hubungan kamu berdua biar bisa awet sampai nanti. Saling menebar energi positif dan kasih sayang ke orang-orang sekitar, sahabat suara, biar dunia yang sudah keras ini rasanya jadi sedikit lebih adem dan penuh senyuman yang tulus dari hati. Pokoknya cinta yang tepat untuk kamu tuh gak bikin kamu kehilangan diri kamu sendiri. That was for me, sahabat suara. Sudah waktunya Gina Joya pamit. Thank you buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. I love you guys so much. Gina Joya signing out. Enjoy the night. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby
5: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Udah

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara ya. Ini absen siapa yang lagi happy banget ya. Akhirnya masuk kerja lagi karena udah long weekend. Enak banget tuh ya. Abis long weekend gitu kan ya, masuk kerja lagi happy dong harusnya ya. Masa gak happy sih? Abis long weekend loh, abis liburan, entah itu kamu keluar negeri atau mungkin kamu ke cuma sekedar main di domestik aja ya nggak sih, entah kamu ke Sumatera Utara atau mungkin ke Borneo ya, ke Kalimantan ataupun kemana, pasti kan kamu udah merefresh otak kamu ya setelah kamu capek banget kerja. Nah udah di refresh, kamu disuruh balik kerja lagi, cari duit lagi, harusnya seneng dong. Kamu jangan mental pemalas. Dikasih long weekend kurang ya, itu mah udah kamu mending cari duitnya live TikTok aja kamu. Ntar kamu kayak set word tuh awu gitu mau nggak? Atau malah kebalikannya nih, kamu long weekend gak libur ya nggak? Jadi kamu di apa ya, kalau bahasa Jawa tuh di drill tuh apa ya, terus kerja terus. Oh kalau kayak gitu ya sabar aja ya nggak sih, kita sama. Kita sama sahabat suara, kita gak lihat hari ya. Bahkan kayak aku nih kerja di penyiar tuh gak ngelihat hari sama sekali gitu. Jadi gak tahu ini hari apa. Pokoknya setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, sama Sabtu siaran udah. Jadi gak tahu tuh tanggal berapa tuh. Gak mikirin tanggal merah. Pokoknya kalau ada tanggal merah, kalau misalnya itu hari Selasa, Rabu, Kamis atau Sabtu, tetap masuk kerja. Sama lah kayak kamu lah ya, yang mungkin kerja di BUMC itu kan. Jadi semangat aja, gak apa-apa ya gak sih. Kalau misalnya nih kamu barusan aja pulang dari kantor, mau istirahat. Sebelum kamu istirahat, mending aku temenin dulu nongkrong bareng sama aku Farman Hendra sekalian. Jadi pengantar tidur kamu dengan informasi-informasi terbaru dan juga musik asik buat kamu sebelum kamu istirahat ya. Jadi buat kamu yang pengen ditenangin, pengen ditemenin, di sini aja, stay tune di nongkrong bareng, oke?

bikin kamu happy nih, karena baru aja nih Ariana Grande resmi merilis satu lagu terbarunya, yaitu yang judulnya itu Hate That I Made You Love Me. Kebencian yang membuatmu jatuh cinta padaku. Itu kalau di bahasa Indonesiain ya. Dan gak cuma lagu aja, dia tuh langsung ngerilis video MV-nya atau musik videonya lah. Nah, jujur aja lagu ini tuh bisa dikatakan jadi apa ya, opening lah buat era album ke-8-nya Doi yang namanya itu Petal. Wah, ini bacanya gimana nih pronounce-nya? Petal, Petal, Poetal. Dan seperti yang udah banyak diprediksi sama penggemar ya, comeback-nya itu langsung mencuri perhatian. Bukan cuma karena lagunya aja, tapi juga karena konsep visual yang dihadirkan. Nah, kalau kamu udah dengerin lagunya, kamu pasti tau lah kalau Hate That I Made You Love Me ini membawa tema yang cukup emosional nih. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan yang gak sehat. Waduh, kok relate ya aku ya? Sepertinya akan ku dengarkan habis ini. Jadi ya intinya hubungan gak sehatnya itu adalah hubungan yang penuh manipulasi, terus juga hubungan yang sebenarnya menyakitkan, tapi pas yang sama itu sulit buat dilepaskan. Dan jujur aja ya, tema kayak gini tuh mungkin terasa dekat ya bagi sebagian orang, termasuk aku, karena gak sedikit orang yang pernah berada di situasi ketika hati dan logika itu kayak berjalan ke arah yang berbeda gitu. Nah, kamu tahu itu tuh hubungan yang gak baik, kamu tahu ada hal-hal yang nyakitin, tapi tetap sulit buat pergi. Nah, konflik batin inilah yang coba digambarkan Ariana lewat lagu ini. Dan untuk memperkuat cerita tersebut, video musiknya dibuat dengan konsep yang sangat menarik. Jadi, video ini tuh dibintangin sama Ariana Grande, bareng juga aktor Justin Long. Dan nuansanya itu dibuat retro, terus sinematik juga, dan penuh detail visual yang mendukung emosi lagunya. Jadi bukan sekedar video klip yang memperlihatkan penyanyi bernyanyi di depan kamera aja, tapi benar-benar kayak nonton sebuah cerita pendek. Setiap adegan tuh punya makna, setiap visual tuh terasa dirancang buat mendukung narasi yang pengen disampaikan. Dan seperti yang sering dilakukan Ariana, unsur estetika dalam video musiknya itu emang selalu menjadi salah satu daya tarik yang utama. Tapi ini tunggu dulu, ada satu hal yang ngebuat kabar ini tuh terasa spesial nih buat kita warga Indonesia. Karena ternyata nih, di balik visual promosi video musik tersebut ada sentuhan karya anak bangsa. Wuh. Jadi poster ilustrasi untuk video musik Hate That I Made You Love Me itu ternyata digarap sama Rising 67 Studio. Sebuah studio ilustrasi asal Depok, Indonesia. Depok lagi nih kayaknya. Bayangin ya, karya yang dibuat di Indonesia kemudian digunakan dalam proyek comeback salah satu bintang pop terbesar di dunia. Dan yang lebih bikin bangganya lagi, karya tersebut tuh bahkan diunggah langsung sama Ariana Grande melalui Instagram story miliknya. Nah, kalau kamu seorang ilustrator, desainer, atau kreator visual, kamu pasti bisalah membayangkan betapa spesialnya momen itu. Karena mendapat apresiasi dan juga klien besar, itu udah luar biasa banget. Apalagi nih, kalau yang ngasih apresiasi dan kliennya itu Ariana Grande. Wuh, salah satu musisi paling top bro di dunia saat ini, ya nggak? Nah, buat Rising 67 Studio sendiri, proyek ini tuh disebut menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam perjalanan karir kreatif mereka. Dan tentu aja, itu bukan sesuatu yang datang secara instan. Di balik sebuah karya yang akhirnya dilihat jutaan orang, pasti ada proses panjang yang nggak kelihatan. Ada jam-jam kerja, ada revisi, eksplorasi ide, ada proses kreatif yang mungkin memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Makanya ketika hasil karyanya ini dapat pengakuan internasional, rasanya beuh. Itu luar biasa banget, pasti tepok-tepok tuh dia di studio ya. Dan sebenarnya ya, cerita kayak gini mungkin menjadi pengingat buat kita juga kalau industri kreatif Indonesia itu punya kualitas yang bagus banget. Kadang kita tuh terlalu fokus melihat karya dari luar negeri sampai lupa ya bahwa banyak kreator lokal yang kemampuannya tuh gak kalah hebat. Mulai ilustrator, animator, desain grafis, musisi, fotografer, sampai filmmaker. Banyak talenta Indonesia yang sekarang tuh mulai mendapat kesempatan bekerja untuk proyek-proyek global. Dan yang menariknya lagi, era digital membuat peluang itu tuh semakin terbuka. Dulu
mungkin sulit ya membayangkan seorang ilustrator nih dari Depok, bayangin. Depok tuh terkenalnya sama bapaknya Ayu Ting Ting kan. Sekarang nih ya bisa berkontribusi dalam proyeknya Ariana Grande. Wow, kurang top apa coba? Kurang keren apa coba? Ya enggak? Sekarang tuh enggak ada yang mustahil, ya enggak? Karena karya itu bisa dilihat siapa aja dari seluruh dunia. Yang dibutuhin adalah konsistensi, kualitas, dan juga keberanian buat terus berkarya. Nah, makanya kisah kayak gini selalu menyenangkan untuk didengar, karena memberikan harapan gitu buat banyak orang. Bahwa mimpi juga itu membawa karya ke tingkat internasional bukan sesuatu yang terlalu jauh. Bisa aja nih, suatu hari nanti bisa itu jadi giliran kamu. Siapa tahu kamu yang sekarang nih lagi belajar desain, atau mungkin lagi belajar musik, lagi belajar buat membuat video, atau sedang membangun portofolio sedikit demi sedikit. Mungkin suatu saat karya kamu nih juga bakal dilihat sama orang-orang besar di industri yang kamu tekuni. Karena ya, seringkali perjalanan besar itu emang dimulai dari langkah yang kecil-kecil dulu, yang penting dilakuin secara konsisten. Dan satu hal lagi yang menarik dari cerita ini adalah gimana karya seni itu bisa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai negara. Musisi ini dari Amerika Serikat, terus ilustrator dari Indonesia, dan juga audiens dari seluruh dunia. Semuanya itu terhubung melalui satu proyek kreatif yang sama. Itulah indahnya dunia seni dan juga kreativitas. Gak mengenal batas negara, gak mengenal jarak, yang berbicara adalah kualitas karyanya. Jadi selain menikmati lagu terbaru Ariana Grande, rasanya kita juga patut memberikan apresiasi sebesar mungkin untuk Rising 67 Studio yang berhasil membawa nama Indonesia ikut hadir dalam proyek internasional ini. Karena keberhasilan mereka bukan cuma kebanggaan pribadi aja, tapi juga menjadi bukti bahwa kreator Indonesia itu punya tempat di panggung dunia. Nah, sekarang nih, aku mau tanya ke kamu nih. Kalau kamu punya kesempatan berkolaborasi dengan satu artis internasional, siapa yang paling pengen kamu ajakin kerja bareng? Ariana Grande? Taylor Swift? Bruno Mars? Atau mungkin musisi favorit kamu yang lain? Sekali lagi, selamat ya buat Mbak Ariana Grande atas era baru dalam album Petalnya yang akhirnya dimulai. Dan tentu aja selamat juga buat Rising 67 Studio yang berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat karya kreatif mereka. Kita doakan lah ya, semoga makin banyak talenta Indonesia yang mendapat kesempatan bersinar di panggung internasional. Amin.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked ribs special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara pizza yang ada di Semarang adalah

menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik tanggal 9 Juni. Pemilihan skuad kali ini diwarnai sejumlah keputusan penting seperti absennya Kapten Jesus yang tengah dibekap cedera serta dipromosikannya Matthew Baker, bek muda andalan timnas U16, U17, U19, dan U20. Setelah FIFA Matchday Juni ini, anak asuhan John Herdman sudah ditunggu

biometrik berupa verifikasi wajah. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang dipakai benar-benar valid. Komdigi menyebut langkah ini sebagai upaya memberantas penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah menjamin privasi wajah pengguna tetap aman. Program acara TV Ninja Warrior resmi diangkat sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade 2028. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan Union International The Pentathlon Modern. Ninja Warrior yang dikenal sebagai acara TV penuh adrenalin dan rintangan ekstrim ini akan memakai format Modern Pentathlon melalui disiplin baru bernama Obstacle Racing yang akan dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles mendatang. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

Kalau dikirim ke bumi, orang-orang.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan aku baru aja baca sebuah berita nih, kalau ternyata Timnas Indonesia tuh lagi mempersiapkan buat ikut dalam ajang FIFA Match Day. Nah, ini nih, kalau masalah olahraga gini biasanya pada suka nih ngebahas masalah kayak gini ya. Nah, jadi kali ini ada kabar yang cukup spesial nih buat para pendukung Timnas Indonesia. Karena salah satu pemain muda andalan Garuda baru aja mendapatkan kepercayaan besar, yaitu Rizky Ridho resmi ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026. Bek Persija Jakarta tersebut bakal memimpin skuad Garuda dalam dua pertandingan internasional yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Keren banget nih pasti ya. Dan tentu aja ya, balik lagi ini bukan tugas yang remeh, karena mengenakan ban kapten Timnas Indonesia itu bukan cuma soal memimpin pemain saat masuk lapangan, tapi juga soal menjadi panutan, menjaga semangat tim, dan menjadi sosok yang bisa menyatukan seluruh pemain dalam satu tujuan yang sama. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya ya, lah kok bukan Jay Itze sih? Kan Doi yang biasanya jadi kapten. Jadi sebelumnya posisi kapten emang dipegang sama Jay Itze. Namun untuk FIFA Match Day kali ini, si Bang Jay ini harus absen karena masih menjalani proses pemulihan cedera tumit yang dia alami saat membela klubnya di Italia. Karena itulah nih, Timnas membutuhkan sosok lain untuk mengambil alih tugas kepemimpinan sementara di lapangan. Dan pilihan itu akhirnya jatuh kepada Rizky Ridho. Tapi yang menarik nih, pemilihannya ternyata bukan keputusan langsung dari pelatih. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjelaskan bahwa penunjukan Ridho ini merupakan hasil voting yang dilakukan oleh para pemain skuad Garuda sendiri. Artinya apa? Artinya para pemain itu memberikan suara dan juga kepercayaan mereka kepada Ridho. Dan menurut aku nih ya, ini justru membuat penunjukan ini tuh terasa lebih spesial. Karena menjadi kapten, hasil pilihan rekan satu tim menunjukkan bahwa kamu benar-benar dihormati dan dipercaya sama orang-orang yang setiap hari berjuang bersama kamu di lapangan. Bukan nggak kayak itu ya, kalau misalnya milih ketua kelas ya kan. Kalau dulu sekolah kan milih ketua kelas kalau nggak paling bandel, yang suka telat waktu masuk kelas, kalau nggak yang paling males aja gitu di kelas. Tapi ini enggak, ini beda gitu. Bayangin ya, di ruang ganti kan ada banyak pemain keren tuh ya, banyak pemain berpengalaman, banyak pemain yang bermain di level tinggi. Tapi ketika harus memilih sosok pemimpin, mayoritas memilih Rizky Ridho. Itu jelas bukan hal yang terjadi tanpa alasan. Kalau kamu ngikutin perjalanannya karir Rizky Ridho, sebenarnya perkembangan pemain satu ini emang cukup menarik banget. Usianya tuh masih muda banget, tapi pengalaman yang dimiliki, banyak banget itu pasti. Mulai dari kompetisi domestik, turnamen internasional, sampai berbagai pertandingan penting bersama Timnas Indonesia. Dan yang paling sering mendapat pujian adalah ketenangannya pas bermain. Sebagai seorang bek, Ridho dikenal punya kemampuan membaca permainan yang baik. Dia juga cukup tenang tuh dalam mengontrol situasi meskipun pertandingan sedang berjalan dengan tekanan tinggi. Karakter itu emang sering menjadi modal penting untuk seorang kapten. Karena seorang pemimpin di lapangan harus bisa menjaga ketenangan tim pas situasinya itu sulit. Harus bisa memberikan semangat pas timnya itu ketinggalan. Dan harus bisa menjadi penghubung antara pemain dan juga pelatih. Makanya banyak orang yang menilai penunjukan Ridho ini tuh cukup tepat. Apalagi beberapa tahun terakhir kita bisa melihat gimana Doi berkembang menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang ya, nama Rizky Ridho bukan menjadi bagian dari generasi baru sepak bola Indonesia yang membawa banyak harapan. Dan sekarang tanggung jawabnya itu bertambah lagi. Bukan cuma menjaga pertahanan, tapi juga memimpin seluruh tim. Dan yang bikin menariknya lagi adalah lawan yang bakal dihadapin Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day kali ini. Skuad Garuda bakal dijadwalin ketemu Oman dan juga Mozambik. Dua tim yang tentu punya karakter permainan yang berbeda. Pertandingan ini tuh bakal penting banget karena selain untuk menjaga performa tim, FIFA Match Day juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk melihat perkembangan para pemain dan juga ngebangun chemistry dalam tim. Good luck sih, aku berharapnya semoga di event ini Timnas Indonesia tuh bisa jadi juara lah ya. Ya gak sih, yang kemarin kan jadi runner up. Kalau semoga aja di event yang ini bisa jadi juaranya. Amin.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
2: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
1: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
2: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
1: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa, kalau jam 9 malam. Kenapa ya suara aku jadi kayak gitu ya? Kayak ada gitu-gitunya. Sorry. Nah, seperti biasa ya sahabat suara, kalau misalnya hari Selasa jam 9 malam nih, ada segmen yang bisa dikatakan cocok jadi teman istirahat kamu. Karena di sini kita bakal ngebahas kehidupan. Kita bakal mereview kehidupan kamu. Mereview ya. Aku pengen ngajakin kamu tuh buat refleksi diri. Udah sejauh mana kamu berjalan? Udah sejauh apa kamu melangkah? Karena yang namanya hidup itu tuh pasti harus ada yang namanya tuh ibarat sekolah tuh ada rapornya. Makanya tuh kita harus merefleksikan diri, kita harus mereview kehidupan yang udah kita jalanin udah sampai mana di segmen pendahuluan, pendapat 20-an. Pokoknya di segmen itu kita tuh ngomongin apa aja tentang diri kita, tentang hidup kita. Kamu bisa laporan ke aku bisa laporan ke kamu tentang kehidupan. Wih. Kita sharing aja kayak teman-teman nongkrong, teman-teman curhat gitu aja ya enggak sih? Dan malam ini aku pengen sedikit ngebahas hal yang cukup berat, yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan. Kok napasku habis kenapa ya? Aduh. Napas dulu. Nah, kita bakal ngebahas tentang kebahagiaan. Nih. Ini cukup penting nih menurutku. Kenapa? Karena kan kebanyakan orang kalau ditanya ya, Han, kamu di dunia ini ngejar apa? Gitu misalnya. Aku ngejar kebahagiaan lah. Tapi kita nggak tahu bentuk kebahagiaan itu kayak gimana, ya nggak? Bener nggak? Nggak ada bentuk pasti kebahagiaan. Dan kalau misalnya kita ngejar sesuatu yang nggak tahu bentuknya apa, yang nggak tahu finishnya apa, itu nggak bakal bisa nyampe dan nggak bakal bisa dapet. Setuju? Makanya nih, aku penasaran deh. Bentuk kebahagiaan menurut kamu itu seperti apa? Apakah bentuknya bulat? Apakah bentuknya jajar genjang? Kan gak ada yang tahu tuh. Makanya aku pengen tahu pendapat kamu, siapa tahu bentuk kebahagiaan kita sama. Kamu bisa kasih tahu aku aja lewat WhatsApp 0811 2700 902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Jadi silahkan curhat bentuk kebahagiaan kamu itu seperti apa, model kebahagiaan kamu itu seperti apa, monggo kerso, kita bakal bahas itu di pendahuluan, pendapat 20-an. Langsung aja sahabat suara.

Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an yang lagi ngebahas masalah bentuk kebahagiaan menurut kamu itu seperti apa. Karena balik lagi, setiap orang ditanyain gitu kan, kamu di dunia ini ngejar apa sih? Ngejar seneng, ngejar bahagia, ngejar happy. Tapi pas ditanyain lah bentuk kebahagiaannya seperti apa, pada nggak tahu, pada nggak bisa jawab. Padahal kalau misalnya kita ngejar sesuatu, kita harus tahu bentuknya itu seperti apa, terus juga garis finishnya sampai mana. Kalau cuma ngejar doang tapi nggak tahu finishnya sampai mana dan bentuknya seperti apa, cuma ada cantik doang. Cuma ada capek doang, ya nggak? Ini aku ngomong cantik soalnya ada KL dan kabar cap ya di live TikTok kita. Hey, yes sir. Jadi ya, aku juga udah live TikTok juga, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol juga di live TikTok ya, di @iswarantutsmg. Jadi sekalian aja kita ngobrol-ngobrol di sana, ngebahas apapun ya. Kalau misalnya di live TikTok mah kita seru-seruan ya. Jadi kalau kamu kepo langsung aja join. Tapi kalau di radio kita lagi ngebahas masalah bentuk kebahagiaan itu seperti apa. Nah ini udah ada beberapa yang ngirim juga di WhatsApp ya. Ada yang pertama ini Bayu, dia ngirim lumayan panjang. Nah nih ya, jadi aku bacain aja nih, aku bacain pelan-pelan. Bayu nih, pada saat saya sudah merasa cukup dan bersyukur terhadap apa yang saya miliki sampai hari ini, dan ini yang sedang saya rasakan. Saya selalu membandingkan diri saya hari ini dengan diri saya di tahun-tahun sulit saya kemarin. Apa yang saya miliki di hari ini, mulai dari pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga, motor yang bisa saya gunakan untuk mobilitas saya, tempat tinggal yang nyaman, kecukupan finansial terutama untuk memenuhi gengsi saya sendiri. WKWKWKWK gitu, dia ngetiknya gitu. Saya merasa amat sangat bersyukur terhadap semua di kehidupan saya saat ini. Sebelum ada titik sekarang ini, kehidupan saya dan keluarga saya sangat terbatas. Saya masih jadi pengangguran, motor gak punya, tinggal juga masih ngontrak di kontrakan 2 petak yang cukup buat saya tinggal bareng ibu saya. Jujur di keadaan seperti itu membuat saya stres, walaupun gak begitu parah, tapi membuat mental saya jadi mental tempe, pesimistis, halusinasi tinggi, sorry. Bayangin setiap hari minimal selalu ada 4-5 orang Bang Emok yang nagih. Bang Emok. Bang Titil maksudnya ya, yang nagih ke rumah, sementara saya belum bisa bantu ibu saya buat ngebayarin Bang Emok itu karena saya masih jadi pengacara, pengangguran banyak acara, WKWKWK. Dia ngetiknya kayak gitu. Ibu saya seorang guru dan PNS sih, tapi semua gaji ibu saya sudah habis terpotong sama pinjaman ibu saya ke bank, dan ibu saya cuma ngandelin uang-uang receh di sekolahan buat ngehidupin saya sama diri beliau. Nah, bentuk kebahagiaan yang saya maksud adalah bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan saat ini. Itu adalah bentuk kebahagiaan buat saya, meskipun sebenarnya masih banyak kurangnya, masih belum bisa beli ini, beli itu, tapi saya sudah bahagia. Tuh, itu adalah bentuk kebahagiaan dari Kak Bayu yang udah dia dapatkan karena dia ngerasa bersyukur atas apa yang dia dapatkan sekarang. Nah nih, coba nih, ada gak nih yang di live TikTok nih? Ada gak bentuk kebahagiaan menurut kamu kayak gimana nih? Ayo, ada nggak? Nih, coba-coba kita lihat. Kita coba lihat, ada nggak? Ada nggak? Bentuk kebahagiaanku adalah melihat dia bahagia. Strip KL. Wih, sudah cukup walaupun bukan aku. Ah! Terpantau KL terlalu ban serep alias big burner. Ini kasihan sekali ya KL ya. Tuh, siapa yang mau sama KL tuh silahkan langsung aja kontak aja tuh di TikTok. Kamu join aja live TikTok. Cari aja yang namanya L tuh. Kasihan dia, bentuk kebahagiaannya cuma ngelihat dia bahagia sama yang lain. Terus juga nih ya dari Kak Bagus Santoso, bentuk kebahagiaannya adalah tidur dengan nyenyak, bangun tidur badan seger buger, gak terlambat beribadah, selalu mengucapkan syukur dalam segala keadaan, ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Tuhan, punya baju buat ganti, punya tempat berteduh dari hujan dan panas, punya teman yang bisa diandalkan dan diajak diskusi, punya uang cukup buat bekal makan dan bekerja, gak punya beban hutang dan pikiran, sehat jasmani dan juga rohani. Itu aja sih bentuk kebahagiaanku. Wuih, sederhana-sederhana banget ya ternyata ya. Tapi aku masih penasaran sih bentuk kebahagiaan yang lain. Coba kalau misalnya kamu ada, kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen langsung seru-seruan bareng sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Cus.

0: Sahabat Suara, tahu nggak siapa orang yang memimpin Semarang untuk pertama kalinya?
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an, dan masih ngebahas masalah bentuk bahagia menurut kamu itu seperti apa. Nah ini tadi aku juga udah minta nih di live TikTok beberapa pendapat bentuk kebahagiaan. Udah ada beberapa nih yang ngirim. Yang pertama ada Raihan Rama, dia temanku ya, teman main. Dia tuh bilang bentuk kebahagiaan yang menurut Raihan Rama itu seperti apa. Dia bilang bisa ibadah tepat waktu, itu bahagia banget menurutku. Widih, Mas Raihan Rama ya, bagus banget bentuk kebahagiaannya, terlalu islami. Tapi ingat Kak Raihan Rama, kalau misalnya masih selingkuh juga itu gak bagus Kak. Makanya kurang-kurangin selingkuh, oke Mas Raihan Rama ya, maaf. Terus ada juga nih Mas Rian ya, bahagia kalau hujan di rumah sambil makan mie. Setuju sih, itu enak banget sumpah. Hujan-hujan gitu kan, makan mie-nya, mie rebus, kasih potongan cabai kalau nggak cabai bubuk. Wah, minumnya apa? Es teh tawar anget. Badah. Itu telurnya 2. Ah, enak banget bro. Indomie-nya yang mie instannya yang mie soto. Buf. Top. Itu top sekali guys, sumpah itu adalah surga kecil yang ada di dunia tuh. Terus ini ada juga nih kabar cap ya, bahagiaku 5 bulan lalu dengar tangis pertamanya setelah penantian 3 tahun, love you Hyup. Wah Masya Allah, kebahagiaan seorang ibu emang beda gak? Ya gak sih? Kebahagiaan seorang ibu itu emang beda guys. Nih guys, sahabat suara ya, si kabar cap ini tuh adalah seorang ibu yang baru aja nih 5 bulan lalu tuh ngelahirin anaknya. Setelah penantian 3 tahun akhirnya dia bisa mendengarkan tangisan anaknya. Tapi apakah tangisannya itu, kabar cap izin ya tanya, apakah tangisannya merdu gitu kayak suaranya Justin Bieber gitu? Makanya kamu bahagia. Bercanda ya kabar cap. Nih ada nih Mr. King juga nih. Mr. King ini kemarin sempat curhat kalau dia mau nikah. Bahagia kalau tidur ada pasangannya di samping. Kalau udah nikah ya Mr. King ya, doi kan udah mau nikah nih ya. Abis ini berarti bisa tuh mencapai kebahagiaan dari Mr. King, yaitu bisa tidur yang di sampingnya ada pasangannya. Wah, berarti pasangannya Mr. King ini cantik banget nih, dia bisa bahagia banget nih ya nggak? Ada juga nggak nih? Ada yang lain nggak nih? Ada yang lain nggak nih? Bentuk kebahagiaan nih menurut itu nih? Kok janggal banget tiba-tiba disuruh bobo? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Mana nih? Bentar, aku lihat-lihat lagi nih, aku lihat lagi. Good night, halo kata Ciana Aurora. Bahagiaku ketemu Nabila Tapkiah Kak, wih dari ISF Pera. Boleh. Bentuk kebahagiaannya, beda-beda ya. Tapi nih ya, sahabat suara, aku dari tadi tuh menunggu. Kok gak ada gitu orang yang bilang kebahagiaan kalau misalnya dikasih 10 miliar cuma-cuma gitu, gak ada ya. Soalnya tuh itu bentuk kebahagiaanku sahabat suara, ya gak sih? Ntar gitu kan kalau misalnya nih out of nowhere ada orang kaya gabut gitu kan, tiba-tiba aku ketemu sama orang kaya gabut, terus tiba-tiba, Han kamu mau duit 10M gak? Mau, wah itu aku bahagia, sumpah itu aku. Itu aku happy sekali itu 10M gitu kan. Wah kayak mendadak aku. Itu langsung tuh aku beli tuh apapun tuh aku beli. Apa kamu apa nih? Aku mau apa nih gitu. Wah aku bikin tuh dapur MBG, bikin tuh aku tuh. Itu sih bentuk kebahagiaanku sih, tapi enggak ya, bercanda. Bentuk kebahagiaanku kalau kamu tanya di bentuk kebahagiaanku seperti apa, sebenarnya tuh aku tuh cuma pengen hidup sederhana aja. Enggak kekurangan banget, enggak kekurangan, enggak juga enggak terlalu kaya. Ya udah yang punya rumah katakanlah punya rumah 2 gitu. Satu buat ditinggal, satunya buat kos-kosan gitu. Anak 2 aja gitu. Punya istri solehah, cantik, berkerudung udah. Terus juga kerja yang penting bulanan dapat. Punya tabungan buat sekolah anak. Udah gitu aja. Enggak yang pengen mulu-mulu pengen jadi artis terkenal rumahnya 16 gitu. Pusing aku kalau kayak gitu, punya aset terlalu banyak tuh. Ngurus pajaknya lah, ngurus apanya lah. Tiap malam gak tenang. Aduh besok gimana ya. Pusing itu pasti. Makanya aku tuh gak pengen yang terlalu wah-wah banget gitu. Gak pengen banget jadi yang kaya-kaya banget. Gak yang pengen jadi kekurangan banget. Tapi ya yang tengah-tengah aja gitu. Soalnya menurutku ketika hidup sederhana, yang penting rasa bersyukurnya, selalu mempunyai rasa syukur, itu tuh udah cukup. Itu adalah bentuk kebahagiaan dari aku. Karena yang penting adalah rasa syukur itu.

0: dari suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa bentuk kebahagiaan dari sahabat suara. Yang penting ya menurutku, kalau misalnya kamu pengen mencari kebahagiaan, itu tuh adalah rasa syukur dulu dalam hati tuh. Kamu udah mulai bersyukur atas apa yang kamu dapat, terus kamu juga ngerasa ikhlas setelah kamu kehilangan sebuah hal. Itu aku yakin kamu bakal mendapatkan apa arti dari bahagia. Karena kebanyakan yang tadi aku baca nih dari sahabat suara, dari pendapat-pendapatnya, itu tuh ya titik kuncinya adalah rasa ikhlas dan juga rasa syukur. Udah dua itu kamu dapetin, kamu biasakan setiap kali kamu kehilangan dan juga mendapatkan. Aku yakin kamu bakal menemukan kebahagiaan di situ. Itu sahabat suara. Aku sekalian pamit juga, terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga membantu di secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Manindra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Wah.

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: tapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

101.1 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: terdakwah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito nggak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya ya.
2: Masuknya ke kraser, bukan dihitung dulu, masuknya ke kraser, dihitung dikeluarin jadi yang jadi serpihannya. Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

0: namanya apa?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, jus bang.
7: Tijus! Seger!
8: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya.

0: nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Pemerintah resmi mengubah aturan perpajakan UMKM, yakni fasilitas PPH final UMKM 0,5% dari omset tidak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru. Artinya PT dan CV tidak lagi menggunakan tarif final 0,5% dari omset, melainkan dikenakan PPH badan sebesar 22% dari laba bersih. Pemerintah menyebut perubahan ini dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran. Proyek perbaikan Jalan Gombe Lama mulai membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Selain aktivitas usaha yang menurun, sejumlah warga juga mengeluhkan rumah retak diduga akibat getaran selama proses perbaikan berlangsung. Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo Banyumanik, Teguh Pramono, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah disosialisasikan pada warga sebagai upaya pembenahan akses jalan dan saluran drainase. Ia menyebut pengerjaan yang awalnya berlangsung 7 bulan, belakangan disebut ada percepatan waktu pengerjaan menjadi sekitar 4 hingga 5 bulan. Gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan bisa dicairkan mulai Selasa 2 Juni 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Bagi para pensiunan, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran dan masuk saldo akan berbeda waktunya di setiap instansi maupun daerah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.